0: 3 tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu rusak, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
1: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
0: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga dan sendiri. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Besek sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
6: jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Route 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Route 2

0: ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol Layang Harboro Tua memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
1: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
0: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnu Wardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harboro Tua karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
2: Yang jalan tol elevated atau Harboro Tua ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
0: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
5: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
4: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
5: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
6: KNKT itu
7: hanya 2-3 bulan
6: kan enggak tahu itu. Apa terus kelanjutannya apa? Sampai sekarang belum ada yang sampai sekarang nanti malam waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
8: Ada para keluarga kami.
6: Misalnya di belum ada sih. Keputusannya apa? Hasilnya apa? Belum sampai sekarang belum ada. Tolong
8: kalau yang nirempati, yang seharusnya tidak
6: dicariin lah.
8: Keluarkan.
5: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
11: Basically, jadi ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
12: ASEAN in the driver's seat in our own political and security architecture.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
13: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
14: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
13: Economic integration and the community building process.
10: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
15: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
16: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
15: Sustained commitment and close cooperation.
10: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
9: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
10: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
18: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
19: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim, jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang, dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara, dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
18: Persebaya juga mengajak supporter setianya Burak dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita jaringan nasional bersama Pro3 Jakarta. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG untuk sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, pendengar, di Kabupaten Kampar hari ini diperkirakan akan terjadi hujan ringan dengan suhu berkisar 24 sampai 32 derajat Celcius. Ya, di Kabupaten Indragiri Hulu cuaca berawan dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Begitu juga dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan, yang mana hari ini juga diperkirakan cuaca berawan dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Ya, selanjutnya di Kabupaten Rokan Hulu hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai 33 derajat Celcius. Begitu juga dengan Kabupaten Rokan Hilir, hari ini BMKG memprediksi cuaca hujan ringan dengan suhu 24 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian di Kabupaten Siak diperkirakan berawan dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Selanjutnya di Kabupaten Kuantan Sengingi juga berawan, pendengar, serta Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru, di mana BMKG juga memprediksi hari ini berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Ya, yang terakhir di Kabupaten di Kota Dumai hari ini cuaca diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 35 derajat Celcius. Ya, pendengar, demikian perkiraan cuaca yang kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG edisi hari ini 8 Agustus 2026. Ya, informasi ini diharapkan dapat membantu Anda merencanakan kegiatan sepanjang hari dengan lebih baik. Tetap waspada, pendengar, terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ya, untuk informasi selengkapnya dapat kunjungi di laman resmi BMKG.

0: Tapi aja.
1: Ya, selamat pagi saudara pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Bengkalis 90,7 MHz. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Ya, akhir pekan sudah tiba. Pagi seperti ini tentu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang ya. Ada yang sudah bangun sejak awal pagi menikmati udara segar sambil jalan santai. Ada yang bersepeda bersama keluarga atau teman, dan ada juga yang memilih menikmati suasana pagi dengan secangkir kopi dari rumah. Ya, pendengar, buat Anda yang sedang santai atau berjalan santai, selamat menikmati paginya. Untuk yang sedang bersepeda, tetap hati-hati di jalan dan perhatikan keselamatan. Ya, bagi Anda yang pagi ini tetap harus bekerja atau menjalankan

aktivitasnya seperti biasa, tetap semangat ya. Semoga pekerjaan hari ini berjalan lancar dan semuanya dimudahkan. Ya, apapun kegiatan Anda di pagi ini pendengar, jangan lupa menikmati setiap momennya. Karena pendengar, di akhir pekan bukan hanya tentang pergi kemana ya, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati waktu dan memberikan kesempatan untuk diri sendiri beristirahat sejenak dari rutinitas. Ya, pendengar, hari ini Sabtu ya, 8 Agustus 2026, yang mana pendengar, setiap 8 Agustus ada momen penting yang diperingati setiap tahunnya. Ya, ada beberapa peringatan pendengar, diantaranya

Didirikan pada 8 Agustus 1967. Ya, pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan deklarasi Bangkok di Bangkok, Thailand. Ya, 5 negara menjadi pendiri organisasi kawasan tersebut, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Ya, pendengar, tujuan dibentuknya ASEAN, ya, organisasi ini lahir sebagai wadah kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Ya, kerjasama tersebut mencakup berbagai bidang, ya, antara lain ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hingga menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Ya, karena itu pendengar, setiap tanggal 8 Agustus menjadi momen untuk mengingat perjalanan ASEAN, ya, sekaligus melihat bagaimana negara-negara Asia Tenggara terus membangun kerjasama di tengah berbagai tantangan kawasan. Ya, berikutnya pendengar, ada Hari Kucing Sedunia atau International Cats Day. Ya, pendengar, berikutnya adalah peringatan Hari Kucing Sedunia. Ya, peringatan ini mungkin lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya, terutama bagi para pecinta hewan. 8 Agustus juga diperingati sebagai Hari Kucing Sedunia atau International Cats Day. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan, perlindungan, serta perawatan kucing. Ya, peringatan International Cats Day mulai dikaitkan dengan International Fund for Animal Welfare atau IFAW pada 2002, pendengar. Ya, momentum tersebut kemudian berkembang menjadi kesempatan untuk mengingatkan masyarakat bahwa kucing juga membutuhkan lingkungan yang aman, ya, makanan yang layak, perawatan kesehatan, dan kasih sayang. Ya, bagi sebagian orang pendengar, kucing mungkin hanya dianggap sebagai hewan peliharaan, ya. Namun bagi pemiliknya atau pecinta kucing, kucing bisa menjadi bagian dari keluarga. Ya, pendengar, Hari Kucing Sedunia 8 Agustus bukan hanya soal mengunggah foto kucing lucu di media sosial. Di balik perayaan tersebut ada pesan tentang bagaimana manusia memperlakukan dan menjaga kesejahteraan hewan. Ya, jadi apakah kucing di rumah Anda sudah mendapatkan perawatan yang lebih baik, ya? Oke, peringat, itulah beberapa peringatan yang diperingati setiap 8 Agustus, ya. Berikutnya pendengar, ada lagi yang diperingati setiap 8 Agustus, ya, yaitu Hari Bahagia Nasional. Ya, seperti apa Hari Bahagia Nasional ini? Sebelumnya kita dengarkan lagi sebuah lagu berikut ini.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mana kopiku, Mak?
6: Kopi saja terus yang dicari.
5: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
6: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
5: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
6: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
5: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
6: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
5: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
6: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
7: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

Ya, saudara pendengar, berikutnya setiap tanggal 8 Agustus diperingati sebagai National Happiness Happen Day atau Hari Kebahagiaan Nasional. Ya, peringatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menghargai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari serta mendorong setiap orang untuk berbagi energi positif kepada lingkungan sekitar. Ya, kami kutip dari Day of the Year, Hari Kebahagiaan Nasional merupakan peringatan yang mengajak masyarakat untuk tetap menemukan dan merayakan kebahagiaan dalam berbagai kondisi. Hari ini menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk melihat kembali sisi positif kehidupan dan menyebarkan kegembiraan kepada orang lain. Ya, pendengar, peringatan tersebut pertama kali didirikan pada tahun 1999 oleh Secret Society of Happy People dengan nama Admit Your Happy Day atau Akui Kamu Bahagia. Gerakan ini hadir sebagai ajakan agar masyarakat tidak ragu mengungkapkan rasa bahagia dan menghargai hal-hal positif dalam hidup. Ya, seiring waktu, ya, peringatan ini dikenal sebagai Hari Nasional Happiness Happen Day. Tujuannya adalah memperluas pesan tentang pentingnya kebahagiaan serta mengajak masyarakat untuk menciptakan suasana yang lebih ceria melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berbagai cara dapat dilakukan untuk memperingati Hari Kebahagiaan Nasional, ya, mulai dari berbagi cerita positif, ya, memberikan apresiasi kepada orang lain, menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat, ya, hingga melakukan kegiatan yang memberikan rasa nyaman dan bahagia tentunya. Peringatan ini, pendengar, juga mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal besar, ya, sikap syukur, menghargai momen kecil, serta membangun hubungan baik dengan orang di sekitar dapat menjadi bagian penting, ya, dalam menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Ya, pendengar, di Hari Kebahagiaan Nasional menjadi mengingat, jadi pengingat, ya, bahwa kebahagiaan dapat tumbuh melalui kepedulian dan tindakan positif. Melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih optimis, penuh semangat, dan saling mendukung. Ya, pendengar, itulah beberapa peringatan yang diperingati setiap 8 Agustus, ya. Ada Hari Kucing Sedunia, ya, hari peringatan Hari ASEAN, serta Hari Kebahagiaan Nasional. Dan pendengar, berikutnya kita hadirkan sebuah lagu untuk Anda berikut ini.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
3: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, informasi untuk Anda, yang mana pemerintah merencanakan pembaharuan buku ajar nasional dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Ya, langkah tersebut mencakup perbaikan kualitas tampilan fisik serta peningkatan mutu seluruh materi pelajaran siswa. Ya, kebijakan strategis ini berawal dari hasil evaluasi langsung Presiden Prabowo Subianto pada sejumlah sekolah. Kepala negara mendapati materi buku pelajaran cepat rusak serta ukuran huruf cetak terlalu kecil. Ya, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi mengenai rencana besar pemerintah tersebut. Keterangan pers tersebut disampaikan di Presidential Lounge Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat kemarin, pendengar. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan perintah Presiden terkait perencanaan ulang buku sekolah. Pemerintah ingin mendorong budaya menulis pelajar Indonesia guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap penggunaan gadget. Ya, pendengar, jadi ia menyatakan bahwa pihak pemerintah telah mendatangkan berbagai sampel buku ajar dari negara tetangga. Buku pelajaran tersebut berasal dari negara Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand hingga Vietnam untuk dipelajari. Ya, pendengar, Prasetyo mengatakan Seskap yang mendatangkan seluruh buku ini intinya mau diperbaiki kualitas buku ajar bagi peserta didik SD hingga SMA. Ya, Prasetyo mengungkapkan pembentukan tim gabungan antar kementerian untuk mengkaji perbaikan mutu buku secara menyeluruh. Ya, tim ini melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta lembaga BRIN. Ya, pendengar, dia menjelaskan bahwa pembaruan materi buku fokus pada 3 kelompok mata pelajaran yang strategis. Tim meramu ulang contoh materi bahasa Inggris guna mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara tetangga. Ya, ia menyebutkan bahwa penyusunan buku pelajaran baru tersebut ditargetkan dapat rampung pada akhir tahun 2026. Pemerintah berharap seluruh buku ajar tersebut dapat diterapkan secara serentak pada sekolah seluruh wilayah. Ya, demikian informasi ini, pendengar, kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia. RRI.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu bro, pojok mbak Doni.
0: Oh, jalan bang.

I don't know.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit tak apa doh, kalau engkau ndak, engkau pergi dah. Listrik aku menyalur. Jangan.

0: familiar dengan istilah platonic relationship? Platonic relationship asalnya dari platonic love, satu dari 5 kategori cinta atau hubungan emosional interpersonal. Platonic relationship dalam konteks heteroseksual adalah hubungan di antara pria dan wanita yang melibatkan emosi tetapi tidak aktivitas seksual.
1: Platonic relationship seringkali menjadi perdebatan karena masih banyak yang mempertanyakan apakah benar pria dan wanita bisa berteman saja tanpa ada ketertarikan seksual. Jangan-jangan platonic relationship hanya sebagai tameng untuk menutupi perasaan yang sebenarnya.
0: Berteman dengan lawan jenis juga sering sekali menjadi perdebatan di dalam hubungan romantis kita. Seseorang tidak suka melihat pasangannya berteman terlalu dekat dengan lawan jenis. Curiga kalau-kalau akan ada perasaan yang muncul nantinya. Alih-alih berteman, kita malah dituduh selingkuh. Mungkin kamu pernah menemukan kejadian serupa? Banyak orang menikmati berteman dengan lawan jenis. Itu hal yang sangat wajar, karena ternyata ada kebutuhan emosional yang memang hanya bisa dipenuhi oleh lawan jenis. Itu juga mungkin kenapa kita menikmati punya pasangan.
1: Tapi sebelum buru-buru berteman dengan lawan jenis, kita harus tahu perbedaan antara pertemanan antar pria dan pertemanan antar wanita. Biasanya pertemanan antar pria bersifat side to side atau bersebelahan. Mereka jarang sekali melibatkan sisi emosional. Kebanyakan keterikatan mereka dibangun dari kegiatan-kegiatan fisik. Sementara itu, pertemanan wanita sangat banyak melibatkan sisi emosional. Biasanya ikatan mereka terjalin dengan intimasi, komunikasi, dan saling mendukung.
0: Keuntungannya pertemanan antar pria adalah mereka menjadi jarang bertengkar karena ikatan emosional rendah tadi. Tapi sayangnya mereka jadi sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang membuat mereka terlihat lemah atau sensitif, seperti sedih atau takut. Kebalikannya, pertemanan antar wanita sangat terbuka secara emosi dan perasaan. Mereka menjadi sangat intim dan emosional. Ini membuat mereka lebih sering bertengkar karena lebih sering sakit hati.
1: Bayangkan, jika pertemanan pria dan wanita bisa terjalin, mereka bisa saling melengkapi apa yang tidak mereka miliki dari pertemanan antar pria atau antar wanita. Para pria bisa menampilkan sisi emosionalnya ketika berteman dengan teman wanita. Begitu juga sebaliknya, para wanita bisa berbicara belak-belakan kepada teman pria tanpa merasa perlu takut bahwa temannya sakit hati. Ini juga yang mungkin jadi alasan kenapa pertemanan pria dan wanita biasanya terasa lebih menyenangkan.
0: Melihat semua keuntungan tadi, benar bisa tidak sih pria dan wanita berteman secara platonik? Sebenarnya banyak riset yang meragukan hal itu. Salah satunya dari jurnal Benefit or Burden, Attraction in Cross-Sex Friendship, yang menyatakan bahwa meskipun istilah platonic relationship benar ada, seringkali pada prakteknya ini menjadi sebuah sugesti saja. Kita ingin sekali percaya bahwa ini benar-benar ada, benar-benar bisa. Tetapi dalam hati kita juga masih percaya bahwa perasaan suka itu atau sexual attraction itu bisa terjadi.
1: Dalam artikel yang ditulis oleh Jim Nicholson, seorang attraction doctor, pria dan wanita sebenarnya sangat menikmati pertemanan lawan jenis. Kenapa? Karena mereka sebenarnya merasa dirinya lebih atraktif ketika berteman dengan lawan jenis. Tapi hubungan pertemanan lawan jenis ini sebenarnya tidak luput dari bahaya. Apalagi kalau salah satu dari mereka atau keduanya memiliki pasangan. Selain itu, kalau mereka tidak punya pasangan, biasanya mereka juga jadi enggan untuk mencari pasangan karena merasa bahwa temannya ini sudah melengkapi kebutuhan mereka. Tapi memang benar ya, pria dan wanita tidak bisa berteman saja?
0: Nah, tidak bisa dibilang begitu juga, karena sebenarnya banyak kok yang bisa berteman dengan lawan jenis dan merasa baik-baik saja. Menurut jurnal lain, kita semua bisa punya persepsi yang unik terhadap pertemanan kita masing-masing. Selama kita berkomitmen pada persepsi itu, kita akan baik-baik saja. Tetapi, menjadi unik kondisinya ketika kita terlibat juga di dalam hubungan romantis. Kita perlu tahu cara menempatkan pertemanan kita dengan benar supaya tidak terjadi konflik.
1: Ketika sedang berkomitmen dalam sebuah hubungan, sebenarnya sangatlah wajar jika pasangan kita merasa bahwa teman kita ini adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, daripada kita berusaha membela diri dan menyelamatkan pertemanan, lebih baik kita berusaha menyadari apa sih keresahan pasangan kita. Dengan demikian, kita bisa berdiskusi bagaimana mengatur hubungan asmara dan pertemanan dapat berjalan beriringan dengan baik-baik saja.
0: Langkah yang kedua adalah setting the boundaries atau menentukan batasan-batasan. Menentukan batasan adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam sebuah hubungan. Ada dua jenis batasan. Yang pertama fisik, yang kedua emosional. Batasan fisik melingkupi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik tentunya, seperti bergandengan tangan atau berpelukan. Batasan emosional melingkupi segala sesuatu yang bisa meningkatkan keintiman emosional. Misalnya, menghabiskan waktu bersama atau memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang.
1: Batasan selanjutnya adalah menyatakan status pertemanan. Kalau dari awal kamu hanya mau berteman saja dengan dia, kamu harus bilang bahwa kita hanya teman saja. Jangan sampai nanti dalam proses pertemanan itu seolah kamu memberikan harapan atau tanda-tanda bahwa di kedepannya pertemanan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih.
0: Langkah yang keempat adalah terbuka kepada pasangan. Ceritakan secara lengkap tentang temanmu kepada pasangan, begitu juga sebaliknya. Jika memungkinkan dan jika diperlukan, jembatani mereka untuk bisa berteman juga. Ini dapat membantu kita untuk mengurangi kemungkinan adanya rasa curiga. Nah, seperti yang sudah kita katakan di awal, pertemanan lawan jenis bisa sekali menimbulkan konflik di dalam hubungan romantis kita. Apalagi ketika kita harus memilih di antara teman atau pasangan duluan. Jawabannya adalah pasangan. Kenapa? Karena ketika kita memilih untuk berkomitmen, artinya kita menerima tanggung jawab untuk mendahulukan pasangan dan hubungan kita dibandingkan yang lainnya. Jadi, jika menemukan konflik serupa, selesaikan dulu dengan pasangan ya.
1: Semoga setelah itu kita bisa memposisikan diri di mana posisi kita ketika harus berada dalam hubungan asmara dan di mana posisi kita ketika berteman dengan lawan jenis. Setelah itu, semoga hubungan asmara dan pertemanan lawan jenis bisa berjalan beriringan dan baik-baik saja.

0: Yaudah ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Salah.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lo memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Masih bersama kami pendengar, temani Anda di pagi ini ya. Semoga aktivitas Anda di pagi ini berjalan lancar, yang sedang di jalan hati-hati di jalan, semoga sampai ke tujuan ya. Dan yang pagi ini yang sudah sarapan, semoga sudah cukup mengisi tenaga ya untuk menjalani aktivitas di hari ini. Ya, ada yang sarapannya sederhana, mungkin hanya roti dan secangkir kopi atau teh. Ada juga yang sarapannya cukup lengkap ya, seperti nasi, lauk, sayur dan segala macam teman di piring. Apapun pilihannya pendengar, yang penting jangan lupa sarapan agar tubuh punya energi untuk menjalani aktivitas di hari ini. Ya, pendengar, bicara soal makanan. Ya, ada kalanya makanan bukan hanya soal rasa kenyang ya. Sepiring nasi goreng, semangkuk mie, ya semangkuk sup hangat atau bahkan sepotong coklat itu bisa terasa begitu istimewa ya ketika sedang lelah ataupun membutuhkan sesuatu yang membuat hati lebih nyaman. Ya, pendengar, makanan yang memberikan rasa nyaman seperti ini itu dikenal dengan istilah comfort food ya. Secara sederhana pendengar, comfort food adalah makanan yang memberikan rasa nyaman secara emosional. Ya, menariknya tidak ada satu jenis makanan yang bisa disebut comfort food ya untuk semua orang. Ya, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Appetite, pilihan comfort food dapat mempengaruhi oleh rasa, perasaan, pengalaman pribadi hingga kenangan seseorang. Ya, bagi sebagian orang pendengar, makanan rumahan buatan orang tua mungkin menjadi comfort food ya, yang paling berkesan. Bagi yang lain bisa jadi berupa makanan yang sering disantap bersama teman

dan ketenangan itu juga menjadi salah satu alasan mengapa comfort food itu terasa begitu dekat dengan emosi, ya. Aroma masakan tertentu misalnya dapat mengingatkan seseorang pada rumah, keluarga, masa kecil, atau momen bahagia. Penelitian dari University at Buffalo menunjukkan bahwa comfort food dapat berkaitan dengan hubungan sosial dan pengalaman positif bersama orang lain. Ya, namun ada hal menarik yang perlu diketahui, meskipun banyak orang merasa lebih nyaman setelah menyantap makanan favorit, comfort food tidak selalu memiliki efek khusus ya dalam memperbaiki suasana hati dibandingkan makanan lain. Ya, dengan kata lain, perasaan nyaman yang muncul setelah makan itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal ya, termasuk pengalaman pribadi dan situasi saat makanan tersebut dikonsumsi. Karena itu pendengar, istilah comfort food itu bukan berarti makanan yang harus dikonsumsi setiap hari ya. Karena atau apalagi jika makanan tersebut tinggi gula, pendengar, mengandung lemak ataupun kalori tinggi dan menjadikan makanan sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi emosi ya, juga bukan kebiasaan yang baik jika dilakukan terus-menerus. Ya, pendengar, itulah istilah comfort food ya yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Brancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Awal mulai sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau buat gasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Ji?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau bakso habis, kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1 juta 1000, kalau yang besar itu 1,5 telur puyuh isinya, itu 1,5 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi-sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak De melayani
1: pelanggan? Iya, kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak De tantangan Pak De jualan
1: bakso? Tantangannya berat sekali.
2: Tantangannya
1: beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi menggiling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nulung nyetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang, bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
2: Kendalanya
3: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada.
2: Ya?
3: Nah, biasa cuman bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung nih taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di Desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Nih, kantong plastik, ambil.
4: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
5: Dodok, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
6: Kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
7: Kalau di Jawa ini namanya kresek.
5: Ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
8: Jo, kalau ini di Larantuka namanya kertas le.
9: Kalau di Ambon nih katung biasa belakang tas baribot.
10: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.

Fajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah dipangku, carilah orang tempat berguru. Carilah majelis menimba ilmu. Cari yang tua tempat mengadu. Cari yang muda untuk membantu. Carilah sahabat sama sejudu. Carilah tiang tempat bertumpu. Carilah dinding sandaran bahu. Supaya bercakap lidah tak keluh. Supaya berunding muka tak kuyu. Supaya berjalan tulang tak ngilu. Supaya di majelis tak dapat malu. Memberi jangan menjilat siku. Meminta jangan ampuh mengampu. Berkuasa jangan mengaruh bilu. Supaya tercapai niat dituju.

0: Lapisan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
2: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak, Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love, and I really, really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elis Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan lengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and

0: Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able
0: pertandingan
1: to play
0: ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
2: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
3: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya, dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026, membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA, dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Match Day agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

What All Beats, music dari Sana Twin, di cover ulang dari Salt Pill, dari R&B cover ini bergaria. Malam kita pada pukul 12 siang lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Siang ini temani Anda bersama Rari Bengkali. Selamat siang, selamat beristirahat, dan juga selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya.

0: Dengan kita beri sejenak untuk dengarkan kumandang azan. Saat ini sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Bengkalis dan wilayah sewaktu dengannya.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah selama 23 tahun setelah ditulis dalam zuhur. Dan Allah menurunkan sekaligus di malam Al-Qadar di Baitul Izzah, yaitu suatu tempat di

buang air kecil di air yang tidak mengalir. Kemudian kamu mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Takutlah kamu kepada dua orang yang mendapat laknat, yaitu orang yang buang air besar atau buang air kecil di jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Barang siapa yang dapat menutupi rahasia saudaranya, maka Allah akan menutupi rahasianya pada hari kiamat. Ahli neraka itu ada lima di antaranya. Seorang yang pagi dan sore selalu menipunya dari perkara keluarga dan hartanya. Tipu daya itu dalam neraka. Penipu, orang yang bakhil,

ada orang yang memohon kepada Allah, kata Allah, benar caranya, apalagi spesial waktunya, maka aku jamin, kata Allah, aku akan kabulkan apa yang ia mohonkan kepadaku. Idza da'ani ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allahu Akbar. Al-Quran memberikan kita turunan, gambaran dari doa yang umum sampai yang spesifik yang bisa kita mohonkan sesuai dengan kasus yang kita alami. Saya beri contoh. Petunjuk doa umum. Bismillah. Misal, ini insyaallah orang-orang Indonesia umumnya hafal. Ya, dan punya istilah sendiri. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaballah. Masyaallah. Doa apa itu? Sapu jaga. Istilah Indonesia. Tanya pada orang Arab, tadi sapu jagat? Sapu jagat? Huh? Tanya pada orang Eropa, do you know sapu jagat? Sapu jagat? Kita luar biasa, ya. Punya istilah sendiri, doa sapu jagat. Doa sapu enggak ada jagatnya, doa jagat enggak ada sapunya. Baik, lihat sifatnya masih umum, teman-teman. Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Masyaallah. Adik kalau sedang pusing-pusing nih mau minta apa? Enggak ketemu kalimatnya, nyari di Quran masih belum tahu, di hadis belum ketemu. Ya, maka secara singkat diajarkan melalui lisan para ulama kita, dikutip sebagian ayat Al-Quran yang menunjuk makna doa umum ini. Minta aja ini secara umum, maka Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Rabb kami yang merawat kami, memberikan kebutuhan kami, berjanji kalau kami sakit akan menyembuhkan, kalau kami berdosa akan diampuni, kalau salah akan dimaafkan, kalau kami pun punya kebutuhan akan diberikan. Maka dengan janjimu kepada kami, ya Allah, saat bahkan kami dalam kandungan itu, bukankah Allah mengatakan alastu birabbikum di Quran surah ke-7 ayat 172 itu, wa idh akhadha rabbuka rabb min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, ya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum rabb qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil komitmen, perjanjian pada setiap anak cucu Adam sejak dalam kandungan perut ibundanya, ya, dan mempersaksikan itu semua. Apakah engkau berkomitmen menjadikan aku Rabbu? Rabb punya makna rububiyah, merawat, memberikan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberi petunjuk pada yang benar. Jika Anda mengikuti semua ketentuannya, maka kita katakan bala, siap ya Allah, tanpa fikir apapun, tanpa pertimbangan apapun, siap. Karena itu ketika kita membutuhkan Allah dengan kadar-kadar kehidupan dunia kita, kita minta kalau sulit ya Allah lapangkan, kalau sakit sembuhkan ya Allah, maka kita ambil kembali kalimat itu untuk membawa nuansa saat kita mengambil komitmen dengan Allah. Rabbana, ya Allah, bukankah engkau yang berjanji ketika mengatakan alastu bi rabbikum, engkau menggunakan kalimat Rabb, maka aku pun panggil dengan nama Rabb dengan memohon sifat rububiyah. Jadi kalau kita terjemahkan detil, Rabbana, duhai Tuhan kami yang maha agung, duhai Rabb yang berjanji memberikan kelapangan dalam kesulitan, memberikan kebutuhan saat aku memerlukan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni saat berdosa, memaafkan kalau salah. Atina fid dunya hasanah, anugerahkan kepada kami ya Allah segala kebaikan yang mampu kami raih saat di dunia. Umum sifatnya di dunia apa saja, ya, kalau kerja dapat pekerjaan yang baik, kalau sehat dalam keadaan yang baik, kalau jodoh dapat jodoh yang baik, baik, kalau nonton tayangan-tayangan yang baik, kalau melihat-melihat yang baik, pokoknya selama hidup di dunia pengen yang baik, ya, simple ya, kalimat singkat maknanya luas. Modal dikit, keuntungan banyak. Simple kan? Ya, saya bingung ya Ustaz, mau minta apa? Udah, sederhana kata Quran. Minta ya Allah, saya pengen semua yang saya alami di dunia baik. Ya. Dan Ramadan mustajab. Itu menarik gitu.
Wa fil akhirati hasanah. Tapi saya enggak pengen dunianya aja ya Allah, akhiratnya pun saya pengen baik. Saya pengen mulia. Karena nanti di ayat 200-nya ada yang cuma minta dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia cuma minta urusan dunia saja. Yang penting proyek lancar, yang penting uang banyak, yang penting rumah luas, yang penting mobil mewah, yang penting jabatan bisa bagus. Dia enggak berpikir setelah kematian bahwa apa yang ia dapatkan selama hidup di dunia akan hilang sirna punah saat nyawa mulai keluar dari jasadnya dan kembali dia ke alam kubur, ke tanah yang ia berasal dari. Maka tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan semua kebaikan saat kembali kepada Rabb di masa yang lebih abadi. Jadi berbeda. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikan kemuliaan aku di akhirat saat aku pulang ya Allah. Baik, tapi yang paling menarik kalimat ini menjadi penegasan wa qina adzabannar, dan jauhkan dari ancaman neraka. Jauhkan dari siksa neraka. Kenapa kalimat ini penting? Karena nanti ada yang pulang ke akhirat, memang nanti sepanjang dia beriman, ada amal soleh, bisa masuk surga. Cuma persoalannya kalau dihisab, timbangan amal salahnya banyak, salah banyak, soleh sedikit, mampir dulu ke neraka. Jadi ada yang ke surganya lewat neraka dulu. Tuh. Nah kita mohon ya Allah, kalaupun saya nanti ke surga dengan izinmu, jangan mampirkan saya ke neraka, jauhkan saya dari ancamannya. Masya Allah, yang berikan informasi ini, yang mengarahkan langsung Allah. Allah yang kasih doanya, Allah yang berikan waktunya, Allah yang tunjukkan caranya, dan pasti Allah pula yang mengabulkannya. Hei poinnya, ini masih umum. Jadi kalau lagi bingung-bingung malam, udah banyak doa apa yang dibaca? Nih, makanya orang tua kita menyebut sapu jagat, nyapu semua dosa dapat dijagat. Baik ya? Tapi kalau kita ingin spesifik misal, kita turunkan lagi. Ustaz, saya ini imannya suka naik turun. Kayak lift, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, gimana caranya Ustaz? Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau sedang turun malas, jangankan yang sunnah, fardu pun kadang terlambat. Baik, maka ada doa langsung di Al-Quran ditunjukkan. Dan nanti di hadis dikuatkan. Di Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga. Ayat ke-8 ya. Paling kiri agak ke bawah. Rabbana, lagi-lagi pakai ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah yang merawat kami. Duhai Allah yang melihat kami, menatap kami, memberikan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan dunia. Dan berikan syafaat dengan izinmu di akhirat nanti ya Allah. La tuzigh qulubana. Mohon rawat ya Allah jiwa kami. Mohon rawat jiwa kami ya Allah. Jauhkan dari segala yang bisa memalingkan kami dari ketaatan kepadamu. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya, kalau sudah senang ke masjid ya Allah, jangan sampai saya enggak ke masjid lagi. Kalau sudah hijrah ya Allah, jangan sampai saya melepaskan hijrah ini. Kalau sudah berjilbab ya Allah, jangan sampai saya lepaskan lagi jilbab ini ya Rabb. Kalau sudah senang berjamaah ya Allah, jangan sampai ada kegiatan yang bisa memalingkan saya dari jamaah ini. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan mohon anugerahkan rahmat-Mu ya Allah, rahmat. Sudah, kalau sudah rahmat itu sudah puncaknya. Ya, sudah puncaknya. Bisa kesenangan, kenyamanan, kesuksesan, ketenangan, bahkan di rumah tangga juga ada rahmat. Bukankah dari samara, sakinah, mawaddah, rahmat kan? Ya, Quran surah ke-30 ayat 21 itu, litaskunu ilaiha wa ja'ana bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu kalau sudah rahmat, luas. Innaka antal wahhab, sungguh engkau yang maha memberi tanpa batas.

Terima kasih Anda masih bersama Radio Bengkali. Selamat siang, selamat menikmati sore istirahat di akhir pekan Sabtu ini pendengar ya. Satu lagu sudah Anda dengarkan bersama hits Bollywood dari lagu-lagu yang sudah pernah mungkin diantaranya menjadi kenangan pada waktu lalu ya bagi Anda pencinta Bollywood di pendengar. Kita masih bersama kena dengan lagu berikutnya ini pendengar ya, Selby Vanessa berikut ini dengan satu lagu Sumatera Barat, antara lain Tak Tindak.

Selamat siang pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: 110 miliar kemarin, Pak Gulat?
1: Ya karena daerah Riau masih provinsi yang tertular rabies, tentu saja kita harus melindungi ya

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Riau lampaui target nasional permajaan sawit rakyat hingga 118%. Sejumlah ruas jalan di Riau mulai diperbaiki berkat dukungan perusahaan sawit. Pemerintah Provinsi Riau mulai membenahi Stadion Utama Riau agar kembali menjadi pusat aktivitas olahraga. Selain memindahkan kantor KONI Riau ke kawasan stadion, pemerintah juga menata berbagai fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berolahraga. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bone FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Riau lampaui target nasional permajaan sawit rakyat hingga 118%. Sejumlah ruas jalan di Riau mulai diperbaiki berkat dukungan perusahaan sawit. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Riau mendorong perusahaan sawit ikut membantu perbaikan infrastruktur jalan di sekitar kawasan perkebunan. PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto mengatakan sejumlah perusahaan sawit telah ikut membantu pengerjaan jalan, salah satunya di kawasan Minas. Ia mengapresiasi keterlibatan perusahaan karena kebutuhan perbaikan jalan di Riau masih cukup besar.
2: Dan alhamdulillah juga kami sudah mengucapkan terima kasih ada beberapa perusahaan yang sudah membantu seperti jalan Minas, yang simpang itu dibantu berapa perusahaan sawit untuk mengerjakannya. Ini alhamdulillah. Dan kami berharap juga jalan kami dapat 110 miliar kemarin Pak Gulat dari sawit. Ini alhamdulillah kami letakkan semua 110 miliar di dalu-dalu Mahato. Itu saya masukkan semua. 110 karena ruas di situ sangat parah. Kami harapan masih butuh lagi ada lebih kurang 20 kilo lagi ini nuntaskan. Kemarin kami undang seluruh pengusaha sawit. Ayo bantulah. Yang dapat 500 meter bantulah 500. Ini kami tidak mengerjakan, namun yang mengerjakan adalah perusahaan. Kami hanya mengawasi saja. Kami tidak butuh uang, kami tidak butuh, tapi butuhlah dukungan. Memang kondisi fiskal kita sangat berat.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Sawit Indonesia Expo and Conference 2026, Gulat M.E. Manurung menyebut, Riau menjadi provinsi yang berhasil melampaui target program permajaan sawit rakyat. Berdasarkan perhitungan, capaian PSR di Riau sudah mencapai sekitar 118% dari target yang diberikan oleh pemerintah pusat.
3: Satu-satunya provinsi sawit yang sudah di atas, yang sudah 100% capaian PSR-nya hanya Riau, Pak. Sekarang saya hitung sudah 118% di atas target pemerintah pusat ke Riau, bahkan kalau bisa kurang katanya. Itulah cepatnya replanting di provinsi Riau berkat kerjasama dari aspek PIR, Samade, SPKS dan Apkasindo bahu-membahu untuk mensukseskan program pemerintah di Provinsi Riau.
1: Selain mempertahankan keberhasilan program permajaan sawit, sinergi tersebut diharapkan mampu memperbaiki infrastruktur kawasan perkebunan sehingga produktivitas petani meningkat dan manfaat ekonomi sektor sawit semakin dirasakan oleh masyarakat Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mulai membenahi Stadion Utama Riau agar kembali menjadi pusat aktivitas olahraga. Selain memindahkan kantor KONI Riau ke kawasan stadion, pemerintah juga menata berbagai fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berolahraga. Kairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Riau mulai menghidupkan kembali fungsi Stadion Utama Riau di Jalan Naga Sakti Pekanbaru sebagai pusat kegiatan olahraga. Langkah tersebut diawali dengan pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau ke kawasan stadion yang sebelumnya menjadi venue utama Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2012. Pemindahan Sekretariat KONI Riau dari Jalan Gajah Mada ke Stadion Utama menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan kembali aset olahraga milik daerah. Kedepan, kawasan stadion tidak hanya menjadi lokasi pertandingan, tetapi juga pusat pembinaan atlet, sekretariat organisasi, olahraga, serta ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto mengatakan, revitalisasi kawasan Stadion Utama dilakukan bertepatan dengan hari jadi ke-69 Provinsi Riau.

0: Pembenahan stadion dilakukan karena selama beberapa tahun terakhir kawasan tersebut kurang terawat, kondisi lingkungan yang dipenuhi rumput liar, semak belukar hingga tumpukan sampah dinilai mengurangi kenyamanan sekaligus berpotensi menimbulkan kerawanan.
1: Memang dalam kurun waktu tahun-tahun belakangan ini stadion kita ini kan boleh dikatakan kurang terawat dari berbagai hal gitu ya, sampah, kemudian rumput liar, lalang, termasuk kerawanan dari kecurian-kecurian yang sekitar sini, banyak hilang atas atensi gubernur. Nah ini yang kita benahi, yang kita benahi lagi untuk pemanfaatan stadion ini supaya bersih, orang nyaman berolahraga di sini, nah sehingga ini termanfaat dengan baik.
0: Menurutnya, pembenahan dilakukan secara bertahap mulai dari pembersihan kawasan, perbaikan fasilitas, hingga penataan lingkungan stadion. Dispora juga berharap keberadaan Stadion Utama Riau kembali menjadi ikon olahraga di Provinsi Riau, sekaligus menjadi ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas setiap hari. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.
2: Pendengar, memeriahkan hari jadi Provinsi Riau ke-69, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menggelar vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah penularan rabies serta menjaga kesehatan hewan dan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
3: Dalam rangka memeriahkan hari jadi Provinsi Riau ke-69, program vaksinasi rabies gratis digelar untuk hewan peliharaan khususnya anjing dan kucing. Kegiatan yang berlangsung mulai bulan Juli hingga September ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah penularan rabies di lingkungan sekitar. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Farah Lindasari, menjelaskan program vaksinasi ini ditargetkan untuk melindungi hewan sekaligus manusia. Mengingat Provinsi Riau masih tergolong area tertular rabies, Farah Linda menjelaskan pihaknya menyediakan sebanyak 20.000 dosis vaksin rabies yang telah didistribusikan ke 11 kabupaten dan kota.
4: Ya, karena daerah Riau masih provinsi yang tertular rabies, tentu saja kita harus melindungi ya hewan. Karena melindungi hewan dari rabies, melindungi manusia juga. Karena selama 3 bulan ini ada 3 bulan vaksinasi rabies, mulai dari bulan Juli sampai September. Kita pemerintah menyiapkan 20.000 dosis untuk vaksinasi rabies. Namun jika silakan hubungi pusat kesehatan hewan terdekat di masing-masing kabupaten kota, karena kita sudah mendistribusikan ke 11 kabupaten kota.
3: Sementara itu, salah seorang masyarakat pemilik hewan peliharaan, Zaki, mengaku sangat terbantu dengan program ini karena dapat menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah penularan rabies. Terutama bagi pemilik hewan yang terkendala biaya, ia berharap program vaksinasi gratis dapat dilaksanakan secara rutin dan menjangkau lebih banyak daerah.
5: Saya membawa hewan peliharaan mengikuti vaksinasi rabies gratis ini karena ingin menjaga kesehatan dan keselamatannya. Sekaligus mencegah penularan rabies di lingkungan sekitar, dan program vaksinasi gratis dari pemerintah Provinsi Riau menurut saya sangat membantu masyarakat. Terutama pemilik hewan yang mungkin terkendala biaya vaksinasi. Saya berharap program seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin dan menjangkau lebih banyak daerah agar semakin banyak hewan peliharaan yang mendapatkan vaksinasi dan masyarakat merasa lebih nyaman.
3: Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan sehingga Provinsi Riau dapat terbebas dari ancaman rabies. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa, melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat Riau sampaikan ucapan dan harapan di hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Berikut laporan Haryo Gunawan selengkapnya.
6: Provinsi Riau memasuki usia ke-69 pada 9 Agustus 2026. Momentum hari jadi ke-69 Provinsi Riau menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan ucapan sekaligus harapan agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Salah seorang warga Kampar, Diah, berharap Riau ke depan semakin maju dengan pembangunan yang merata hingga ke seluruh daerah. Ia juga berharap peningkatan pembangunan diikuti dengan semakin terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat.
7: Semoga Riau semakin maju dan masyarakatnya juga semakin sejahtera.

0: Semoga pembangunan bisa terus merata sampai ke daerah-daerah. Lapangan pekerjaan juga semakin banyak, dan anak-anak muda Riau punya kesempatan dan untuk berkembang dan berprestasi. Juga saya berharap budaya dan adat Melayu yang menjadi identitas Riau tetap dijaga dan tidak hilang di tengah perkembangan zaman.
1: Harapan serupa disampaikan Ayu, warga Pekanbaru. Ia mengucapkan selamat hari jadi ke-69 Provinsi Riau dan berharap daerah ini semakin berkembang serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Tahniah ulang tahun Riau ke-69. Semoga Riau semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan generasi mudanya semakin gemilang.
1: Hari jadi ke-69 Provinsi Riau diperingati pada 9 Agustus dengan mengusung tema Bersatu dalam Keragaman, Maju dalam Pembangunan. Tema tersebut diharapkan menjadi semangat bersama pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat persatuan sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Kabar selanjutnya, pendengar, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Bengkalis mengakui sudah mengeluarkan surat edaran ke semua kecamatan dalam dan juga Kabupaten Bengkalis dalam meneruskan ke setiap desa agar memasang bendera merah putih mulai 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengimbau seluruh masyarakat, instansi pemerintah dan swasta, serta pelaku usaha untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bengkalis Suwarto mengatakan pengibaran bendera tersebut dilaksanakan mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 sesuai dengan surat edaran pemerintah pusat melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Ia juga mengatakan berdasarkan pantauan di lapangan, pemasangan bendera merah putih sudah mulai terlihat di sejumlah rumah penduduk, toko, serta instansi pemerintah dan swasta. Namun pemasangan di wilayah pedesaan dinilai masih belum maksimal. Karena itu, Kesbangpol akan terus melakukan himbauan kepada kecamatan agar informasi tersebut diteruskan kepada masyarakat. Suwarto menjelaskan tidak ada sanksi khusus bagi masyarakat yang belum memasang bendera merah putih. Namun pemerintah lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan teguran sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih di setiap rumah maupun tempat usaha diharapkan dilakukan atas kesadaran masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Pengibaran itu dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus. Dan harapan kita kalau hal ini diminta kepada para camat untuk dapat menyebarluaskannya ke kepala desa atau lurah-lurah sehingga pada akhirnya seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bengkalis ini dapat memasang bendera.
4: Sementara itu, Kepala Desa Sebau Kecamatan Bengkalis Tamrin Mali mengatakan surat edaran terkait pengibaran bendera merah putih telah diterima pihak desa dan telah disosialisasikan kepada masyarakat. Ia menyebutkan himbauan pemasangan bendera bahkan telah dilakukan sejak rangkaian hari jadi Bengkalis, dilanjutkan dengan hari jadi Provinsi Riau hingga menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Alhamdulillah sudah. Semenjak dari ulang tahun Bengkalis sampai ulang tahun Provinsi Riau. Berkelanjutan insya Allah dengan hari jadi Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap warga masyarakat sedesa Sebau sudah kami himbaukan untuk memasang bendera merah putih di rumah masing-masing.
4: Meski demikian, Tamrin juga mengakui hingga awal Agustus 2026 masih terdapat sejumlah rumah warga yang belum memasang bendera merah putih. Ia menambahkan pada tahun-tahun sebelumnya hampir seluruh rumah warga Sebau memiliki dan memasang bendera merah putih di rumah masing-masing. Menurutnya, belum terpasangnya bendera saat ini kemungkinan karena masih memasuki awal Agustus. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Sementara itu, pendengar, menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sejumlah warga mulai memasang bendera merah putih di depan rumah namun masih ada warga yang belum memasang bendera. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
7: Pemasangan bendera merah putih mulai dilakukan warga sejak 1 Agustus dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Salah seorang warga, Dian Farmarini, mengatakan pemasangan bendera dilakukan untuk mengikuti himbauan pemerintah. Ia juga memasang bendera sebagai bentuk kesadaran menyambut hari kemerdekaan dan mengaku sangat antusias menyambut HUT RI ke-81.
8: Kami mulai memasang bendera merah putih terhitung sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2026. Ya, selain mengikuti himbauan dari pemerintah yang diturunkan melalui Pemko, kecamatan, kelurahan, RT, RW, tentunya juga kesadaran kita karena ini adalah agenda tahunan. Sangat antusias, penuh dengan semangat. Karena ini adalah momen tahunan yang ditunggu-tunggu, di situ ada kemeriahan untuk kita menyambut HUT RI ke-81.
7: Sementara salah seorang warga lainnya, Afdi, mengaku belum memasang bendera karena belum sempat. Bendera di rumahnya juga masih disimpan oleh istrinya. Afdi berharap peringatan kemerdekaan tahun ini tidak hanya menjadi seremonial. Ia ingin semangat kemerdekaan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
9: Sebenarnya tidak ada alasan khusus ya kenapa saya belum memasang bendera pada saat ini. Karena memang ya masih belum sempat aja. Dan satu hal lagi itu karena benderanya disimpan sama istri. Jadi kami harapkan ya ini enggak hanya sekedar seremonialnya saja. Betul-betul harapan kami ini bisa diresapi oleh seluruh lapisan masyarakat.
7: Pemasangan bendera merah putih menjadi salah satu bentuk partisipasi warga dalam menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81. Semangat kemerdekaan diharapkan terus tumbuh di tengah masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.

0: Kita ke kabar selanjutnya, pendengar. Petani milenial Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, kembangkan wisata petik semangka yang menawarkan pengalaman berbeda, yakni pengunjung dapat membeli sekaligus memetik semangka langsung dari kebun. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
1: Di tengah musim panen, petani milenial Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, mengembangkan wisata petik semangka sebagai upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus memperkenalkan potensi agrowisata di Kabupaten Bengkalis. Melalui konsep tersebut, pengunjung dapat datang langsung ke kebun untuk memilih, memetik, dan menimbang sendiri semangka yang akan dibeli. Cara ini memberikan pengalaman berbeda sekaligus menjamin buah yang diterima dalam kondisi segar karena langsung dipanen dari lahan.
2: Nah, kita ada juga buat buka wisata panen dan timbang sendiri. Kalau kita buka kan udah 10 hari yang lalu dan ke depan sampai 17 Agustus.
1: Salah seorang pengunjung, Yeni, mengaku sudah pernah mengunjungi wisata petik semangka di Desa Pambang Baru. Menurutnya, pengalaman memetik semangka langsung dari kebun memberikan kesan tersendiri. Rasa semangka yang manis membuatnya kembali datang untuk membeli saat penjualan hasil panen digelar di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis.
3: Oh, sini baru sekali saya pertama di Pambang.
4: Oh, di Pambang udah pernah rasa, Bu?
3: Iya, udah.
4: Gimana, Bu, rasanya, Bu?
3: Kalau yang pertama memang manis, manis.
4: Makanya Bu datang beli lagi.
3: Benar.
1: Petani milenial Abdul Razak berharap wisata petik semangka tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih mengenal dunia pertanian dan menghargai hasil kerja petani lokal. Pada musim panen kali ini, petani membudidayakan 3 varietas semangka, yaitu semangka loreng berbiji, semangka kuning berbiji, dan semangka merah tanpa biji. Pengembangan wisata petik semangka diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian sekaligus menjadi destinasi agrowisata baru di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Riau lampaui target nasional permajaan sawit rakyat hingga 118%. Sejumlah ruas jalan di Riau mulai diperbaiki berkat dukungan perusahaan sawit. Pemerintah Provinsi Riau mulai membenahi Stadion Utama Riau agar kembali menjadi pusat aktivitas olahraga. Selain memindahkan kantor KONI Riau ke kawasan stadion, pemerintah juga menata berbagai fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berolahraga. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat siang dan sampai jumpa.

RRI. Canta inspirasi. Berikan-berikan tadi Anda baru saja bersama Pro 1 RRI Pekanbaru menyimak Warta Riau Siang, dan saatnya kembali lagi bersama RRI Bung Kalis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI di mana saja Anda berada. Senang sekali siang ini saya bisa balik lagi temani Anda. Apalagi kalau bukan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hari Sabtu 8 Agustus 2026. Semoga bahagia untuk Anda semuanya dan kita selalu sehat senantiasa ya. Seperti biasa yang gabung, saya buka kesempatan di 0823-8836-4742. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Siang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana?
1: Nenek Anggun di Penanti.
0: Apa kabar, Nenek Anggun?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, udah makan ya?
1: Sudah.
0: Mau dengar lagu apa, Nek?
1: Nenek nak dengar Bahtera Cinta daripada Roma Irama.
0: Oke, Bahtera Cinta, baiklah. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya ini Adi ya.
0: Di. Gak lupa dah nenek ya.
1: Pasnya belum dengar lagi. Untuk Didi sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu, samping dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Untuk Ibu Eli sehat selalu, untuk Bapak Keri, Bapak Rumi, untuk semua mendengar ilah di mana pun berada, tanpa terkecuali sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Lindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Didi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Anggun di Penampi. Kita lanjut. Yang gabung silakan di 0823-8836-4742. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Pak Didi?
0: Sehat walafiat, alhamdulillah. Gimana kabar Tebung Tani?
2: Dunia ini alhamdulillah sebab biasa Allah SWT Allah Pak Didi.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah makan belum Pak Didi?
0: Sudah dong.
2: Selalu makannya di Pak Didi.
0: Oh semangat ya.
2: Alhamdulillah nanti kan ketambah lagi kan nanti bungkus.
0: Wah itu baru tuh menyenak ya.
2: Ada Pak Didi lagu Pak Didi.
0: Dari siapa tuh?
2: Lagu Lidahmu Setajam Pedang Wajah Remeh.
0: Lidahmu Setajam Pedang. Oh Jeremik, oke.
2: Okay. Oh ya, ya. Salam Cikgu Pak Didi. Salam tamu buat seluruh desa Prapat Tunggal, lagi pangkal sampai ujung, mudah-mudahan selalu bahagia selalu. Kedua buat seluruh desa Batu Tua juga, mudah-mudahan selalu juga bahagia juga selalu. Buat yang lagi monitor pada hari ini semuanya lah di Pro Dangdut, mudah-mudahan salam sehat selalu semuanya.
0: Okay.
2: Ada special istimewa buat Pak Didi aja lah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, rezeki, bahagia bersama keluarganya.
0: Amin.
2: Itu aja Pak Didi.
0: Terima kasih banyak
2: Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, dari dua penelpon kita break dulu dengan lagu-lagu yang sudah direquest ya. Berikut ada Bahtera Cinta, Wanghaji Roma Irama.

0: Oke, kita balik lagi masih bersama di Prodangdut dan data adalah kita. Silakan yang gabung kembali di 0823-8836-4742. Selamat siang, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Kak Didi.
0: Di sana malam ya Bu Aji ya. Sini. Sini kebetulan masih subuh nih.
1: Oh, masih subuh itu.
0: Masih subuh.
1: Berarti jam kita Pak tamu lah ya, tamu yang Malaysia ya.
0: Tempat kami bersalju.
1: Ayolah pula. Lagu Kak.
0: Lagu dari siapa tuh?
1: Dari Palen Kak.
0: Palen judulnya.
1: Kak Palen dong no, Kak, salah. Ardil.
0: Ardil?
1: Iya, DA.
0: Ardil DA.
1: Cinta Ardil. Pandang pertama.
0: Asik, cinta pandang pertama. Oke lah.
1: Doi.
0: Oke, salam untuk kak? Siapa? Ada.
1: Nah, salamnya buat Kak Didi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semakin sukses dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
1: Amin buatnya cinta. Semoga dijauhkan dari penyakit, rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
1: Buatnya semua pendengar RRI tanpa terkecuali Pak Galang juga dan Bang Tengku. Semoga dalam lindungan Allah bahagia bersama keluarga.
0: Amin, amin.
1: Amin, terima kasih Kak Didi.
0: Sama-sama Bu Aji, terima kasih.
1: Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati dari belakang tembok. Kita lanjut ke belakang mana lagi ini? Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ah, siapa lagi kalau bukan dengan Pak Muiz.
0: Asik, Pak Muiz sehat. Ya.
2: Alhamdulillah sehat Kak Didi, bagaimana?
0: Sehat juga alhamdulillah.
2: Alhamdulillah langsung rekuel lagu Kak Didi.
0: Dari siapa?
2: Dari Aramli, hancurnya istana cinta.
0: Hancurnya istana cinta, oke.
2: Ya, salam-salamnya untuk Kak Nana dan juga untuk Kak Iram di Tumang dan juga untuk semua-semualah
0: NPRI
2: tanpa terkecuali untuk
0: Kak Deddy
2: sama tugas.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz, satu lagi yang gabung silakan di 0823-8836-4742. Kita sapa kembali, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mak Ongah ya?
3: Ah, mantap Didi.
0: Mantul, mantap betul.
3: Mantap.
0: Apa kabar Mak Ongah, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Mau dengar lagu apa? Apa? Sehat juga alhamdulillah.
3: Lagu Mak Ongah, cinta lagi seberang.
0: Seberang mana tuh?
3: Hah?
0: Seberang mana tuh?
3: Seberang seberang laut.
0: Jauh ya. Oke lah.
3: Lagu nih spesial untuk siaponya.
0: Siapa tuh?
3: Untuk Pak Bakri.
0: Pak Bakri.
3: Semalam di bayar mau ngah lagu Jompui lah.
0: Jompui lah.
3: Aku mau ngabarin lagu cinta lagi seberang.
0: Anda dah mak, oi, semua mencampui nampaknya tu.
3: Biar dah ngore Pak Bakri.
0: Iyalah.
3: Ayo salamnya Didi. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Cuma lagu aja nya Didi.
0: Iyo, mengasih-ngasih lagu nya nak.
3: Salam untuk Rumi. Untuk Pak Harun. Untuk Siaponia. Untuk Pak Atan. Untuk siapa? Untuk Mak Uti. Mana Mak Uti? Mak Uti tak dengar suara Mak Uti.
0: Iya pula.
3: Semoga sehat-sehat aja lah semua.
0: Amin.
3: Itu je Didi.
0: Oke lah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Monga kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Berikut ini tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih, kita balik lagi masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali saya buka kesempatan untuk yang gabung di 0823883647. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut Andut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mak Long, rupalah.
0: Oh iya Mak Long, apa kabar Mak Long?
1: Mak Long sehat, jadi apa kabar?
0: Sehat juga alhamdulillah.
1: Selama ini Mak Long ke Dumai tadi.
0: Oh lagi di Dumai?
1: Haa, makanya tak gabung nih, lama tak gabung dah.
0: Oh pantesan, dah lama tak dengar suara Mak Long. Ya sekarang masih di Dumai ya?
1: Dah di Sungai Alam.
0: Oh dah di Bengkalis, Sungai Alam, oke okay. Nah, dengar lagu apa Mak Long?
1: Lagu Delima.
0: Delima, oke
1: okay. Salam. Salam untuk warga Mak Long di Pelembal, Bairo, Muadohal, Sungai Alam. Semoga itu berbahagia di samping keluarga. Kemudian untuk daddy sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan kemudian cucu Mak Long yang berada di Jalan Haji Alian, Muhammad Raja Ansari. Semoga sehat selalu dan rajin belajar.
0: Iya.
1: Kemudian untuk kota besar RI yang bergabung. Semuanya untuk keluarga mak-mak, bapak Fahimi yang lupa Pak Fahimi rajin tu. Pak Tengku, pak semuanya, bapak-bapak. Dapat malu sebut satu-satu.
0: Okay.
1: Semoga hidup berbahagia sambil keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Itulah dia.
0: Ya terima kasih Mak Long.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Mak Long yang gabung, silakan di 0823883647. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Kita dari Mak Uteh ni diri.
0: Mak Uteh, apa kabar Mak Uteh?
2: Mak Uteh namun tak sehat, sakit kaki.
0: Oh sakit jalan, kaki betul. Sekarang macam mana, masih sakit?
2: Sakit lah. Tadi dengar suara Mak Ongah tu, Mak Ongah. Mak Uteh sakit, Mak Ongah.
0: Oh iyalah, semoga cepat sembuh, cepat sehat Mak Uteh ya.
2: Iyalah. Nah, Mak Uteh nak minta lagu.
0: Dari?
2: Lagi ini ha, Saloma.
0: Saloma.
2: Jiwa muda.
0: Oke.
2: Okay. Yang aslinya ya. Nah, ini tadi buatnya Mak Long, bertemu Mak Long.
0: Terus.
2: Semuanya lah yang mana yang menunggu selalu Mak Uteh ini.
0: Oke.
2: Ya, Mak Suhaimi, apa kabar Mak Suhaimi? Bagi di keluarga.
0: Sudah lah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya untuk Mak Uteh, kita doakan semoga cepat sembuh Mak Uteh ya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh juga di angkar penyakitnya. Kita lah sapa kembali, ada siapa kembali? Berikut ini selamat siang Pro Dangdut.
3: Adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Bunda Erda tadi.
0: Bunda Erda, di mana Bunda?
3: Di Damun.
0: Damun, oke. Okay. Bunda mau dengar lagu apa ini?
3: Lagu Bunda adalah.
0: Bunda itu ya?
3: Iya.
0: Oke okay lah.
3: Salamnya buat tadi di seorang ya tadi.
0: Terima kasih.
3: Lagu pada umum Bunda.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berhibur kembali dengan lagu-lagu yang sudah request. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: baru Stella Hang and Flip Midnight Espresso.
1: Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih masih bersama Radio Bengkalis. Kita sudah berada di penghujung untuk Perdangdut siang ini ya. Sebelum berakhir, saya terima satu penelpon terakhir di 0823-8836-4742. Halo, selamat siang Perdangdut.
1: Semenjelang
0: sore adalah
1: kita semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu
0: di
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah.
1: Amin.
0: Amin. Karumi apa kabar?
1: Insyaallah makin sehat.
0: Semoga
1: diberkahkan juga semangat kita. Mudah-mudahan diberkahi rezeki kita ya Kak Didi.
0: Amin, amin, amin.
1: Kak Didi makin sukses saja selalu.
0: Insyaallah, amin.
1: Hari ini seorang tak pakai anu dah, dayang-dayang dah.
0: Dayang-dayang libur hari ini.
1: Oh, libur juga ya Sabtu dah ya. Oh gitu, lagu Kak Didi.
0: Lagu dari siapa tuh?
1: Saya nak minta satu doa, dua sajadah lah Kak Didi. Tapi yang remik Kak Didi.
0: Satu doa, dua sajadah.
1: Oh.
0: Ya pula eh.
1: Itu tadi. Tapi ada yang remix ini saja sih ya Kak Didi.
0: Ada.
1: Iya. Kata Pak Salam nih saya nak bertanya juga Didi.
0: Betul. Cepat pikir. Ini dah nak habis lagi dah.
1: Tidak, saya ni kan nak bertanya. Kan dalam berapa-berapa hari dan minggu-minggu ini agaknya. Kan ada rencana kata kemarin tu Salam hanya cuma 3. Tapi apakah itu ada utusan dari atasan?
0: Yang mana nih?
1: Ada kemarin tuh Salam hanya boleh 3 orang. Tidak lebih dari itu.
0: Siapa
1: emangnya
0: yang cakap?
1: Ada aturan.
0: Siapa yang cakap?
1: Sebagai penelepon. Emangnya sebagai penelepon tuh ada hubungannya, ada sangkutannya. Itu saya nak tanya.
0: Nanti lagi tuh jawab ya, karena waktunya sudah singkat betul nih.
1: Itu tadi. Pokoknya saya minta solusi kalau memang ada apa namanya tuh. Ada yang dari ketuanya program baru yang kisah inilah. Memang ada aturannya gitu. Saya mau ketua langsung yang bercakap.
0: Lemak, siap ketua.
1: Itu dia. Saya mau pak ketua tuh Om Iqbal. Itu dia. Saya nak bercakap terus terang saya. Sebab mau banyak salam ni rasanya. Kuang salam ni tak sedap ke Didi?
0: Kuang salam tak sedap ya. Kuang salam tak sedap.
1: Kopi kuang dulu.
0: Apalagi kuang duit ya. Aduh mak, bertambah tawa hidup.
1: Kuang duit lagi. Pening kepala.
0: Oke.
1: Macam Kak Didi je lah.
0: Aduh mak.
1: Kalau minum kopi, kuang gula apa rasa?
0: Macam tahu aja saya minum kopi ya.
1: Itu tadi lah. Tapi kopi tu sedap. Kalau kuang gula tak sedap.
0: Iyalah,
1: okay lah,
0: iyalah.
1: Kalau gitu Kak Didi, saya minta formasi itu aja lah Kak Didi ya.
0: Baiklah.
1: Jadi kita ni sambil bergurau kan gitu.
0: Habis waktu
1: kalau
0: dah.
1: Kalau tak ada gurau ni manalah sedap ya Kak Didi.
0: Habis waktu dah terlalu putar lagu.
1: Ada tak apa putar lagu tidak ada. Yang penting hati saya lepas.
0: Iya pula ya. Mendendam. Itulah memendam.
1: Bukan dah beberapa hari ni Kak Didi, saya diam aja Kak Didi. Tapi terlalu betul.
0: Terlalu.
1: Okeylah kalau gitu Kak Didi ya. Saya minta
0: baiklah.
1: Maaf.
0: Baiklah.
1: Kalau tak ada gurau ni sama kita hati kita ni hati batu kali ni.
0: Aduh mak
1: jangan pula jadi hati batu. Kalau tak ada gurau kan gitu. Saya 22 tahun dah Kak Didi bergabung di radio ni. Belum ada RRI menggalih lagi dah. Tak ada lah banyak program. Banyak
0: pula.
1: Aturan tak ada dah.
0: Dah lama legend ya legend.
1: Okey lah kalau gitu Kak Didi ya.
0: Okey lah.
1: Kalau minta perencanaan yang lebih baik terbaiknya lah Kak Didi ya. Tolonglah yang terbaiknya. Saya minta salam tu jangan sampai 3. Lebih baik tau sama salam.
0: Puan hati. Itu dia.
1: Itu dia. Dah Kak Didi, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Informasinya saya tunggu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir dari Kak Rumi, terima kasih untuk yang sudah bersama dan juga berpartisipasi di Perdangdut sore hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa

0: Apa bertanya saja ya sama orang-orang di sana? Hah, gengsi dong kalau dikira Udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Eh kamu, Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya, ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Green Radio. Dan kami akan memberikan informasi terkait dengan program Green Radio ini. Dan juga sebelumnya kami informasikan untuk Anda bahwasanya suruhan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Dan juga nantinya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti lintas berita Korwi 15 Pedang Prabu dari RRI Padang. Dan pendengar, berbicara tentang Green Radio, banyak topik menarik yang bisa kita ambil ya untuk dijadikan pengetahuan dan juga pembelajaran. Dan salah satunya adalah sampah rumah tangga, kecil di rumah besar dampaknya. Nah, kenapa seperti ini? Sampah rumah tangga ini adalah salah satu jenis sampah yang paling dekat dengan kehidupan kita ya. Setiap hari, mulai dari aktivitas memasak, kemudian makan, lalu berbelanja, hingga membersihkan rumah, itu tidak terlepas dari yang namanya sampah. Atau kita selalu menghasilkan sampah dari kegiatan-kegiatan itu. Dan sampah rumah tangga itu tidak terlalu berupa plastik, ya ada sisa makanan, kemudian kertas, kardus, botol, dan masih banyak lagi. Dan itu membutuhkan penanganan khusus. Salah satu langkah sederhana menjaga lingkungan itu adalah mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Artinya, pendengar, kita tidak hanya memikirkan bagaimana membuang sampah, tetapi juga bagaimana mengurangi sampah yang kita hasilkan. Di mana salah satu yang bisa kita lakukan adalah membawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, itu merupakan contoh kebiasaan sederhana untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Lalu botol minum yang dapat kita gunakan kembali juga bisa menjadi pilihan untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan juga untuk sisa makanan nih, pendengar, itu bisa menjadi bagian penting dalam persoalan sampah rumah tangga. Nah, untuk itu mengambil makanan secukupnya dan menghindari makanan terbuang itu merupakan langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap keluarga. Ya, kemudian memilih sampah dari rumah itu bisa membantu mengelola sampah menjadi lebih baik. Di mana sampah itu sebaiknya dipisahkan berdasarkan jenisnya sebelum dibuang atau disalurkan untuk proses berikutnya. Dan juga sampah organik seperti sisa sayuran atau mungkin buah-buahan itu bisa dikelola dengan lebih baik menjadi kompos dengan metode yang sesuai. Nah, dengan begitu sebagian sampah rumah tangga itu tidak langsung berakhir di tempat pembuangan. Sementara beberapa jenis sampah seperti botol plastik, kardus, kertas, kaleng, dan material-material tertentu lainnya itu punya potensi untuk digunakan kembali atau didaur ulang. Namun, pendengar, tidak semua sampah dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Sampah yang mengandung bahan berbahaya atau membutuhkan penanganan khusus perlu dikelola melalui jalur yang tepat. Nah, lantas informasi selanjutnya apa lagi nih mengenai pengelolaan sampah dengan baik, yang mana kecil di rumah namun besar masalah yang akan timbul di luaran sana. Tetap bersama kami dalam Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makanannya udah dihinggapin lalat nih, makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok, paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
1: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Dengan kita masih berlanjut dalam program Green Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Dan pendengar, berbicara tentang sampah, di mana membuang sampah ke sungai itu bukanlah solusi ya. Sampah yang masuk ke aliran air itu dapat mengganggu lingkungan perairan dan berpotensi menyebabkan berbagai persoalan ketika jumlahnya terlalu banyak atau mungkin terus bertambah. Dan kebiasaan membuang sampah sembarangan ini juga dapat membuat lingkungan terlihat kumuh. Menjaga kebersihan lingkungan itu sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab orang-orang atau mungkin instansi tertentu saja. Dan membakar sampah pun secara sembarangan itu juga bukan pilihan yang baik. Pembakaran sampah, terutama material tertentu, itu dapat menghasilkan asap dan polutan yang mencemari udara. Dan pengurangan sampah itu dapat dimulai dengan prinsip sederhana, gunakan kembali barang yang masih layak, kurangi barang sekali pakai, dan pilah sampah yang masih memiliki nilai guna. Dan pendengar, sebelum membeli sesuatu juga, kita juga bisa membiasakan diri bertanya apakah barang ini benar-benar diperlukan. Kebiasaan membeli secara bijak itu dapat membantu mengurangi sampah dari awal. Jadi jangan membeli barang-barang yang memang tidak terlalu penting atau mungkin tidak kita butuhkan. Di mana kemasan berlebihan itu menjadi salah satu yang dapat diperhatikan ketika berbelanja. Di mana jika tersedia pilihan dengan kemasan yang lebih sedikit dan sesuai kebutuhan, pilihlah tersebut, maksudnya kemasan tersebut ya, untuk bisa kita pertimbangkan. Jadi jangan memilih produk-produk dengan kemasan yang terlalu banyak. Dan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi itu belum tentu juga langsung menjadi sampah. Nah, Anda bisa mengolahnya kembali atau mungkin memanfaatkannya kembali, mungkin seperti pakaian atau mungkin perabot-perabot, buku atau mungkin barang-barang lainnya yang masih layak untuk dimanfaatkan kembali dan juga diperbaiki lalu disumbangkan atau mungkin diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan juga mungkin di sekitar kita ada yang namanya bank sampah, pendengar ya, ini bisa jadi salah satu sarana yang dapat membantu masyarakat mengelola sampah yang memiliki nilai ekonomi tentunya. Dan sampah-sampah yang sudah dipilih atau mungkin dipilah itu dapat dikumpulkan dan juga disalurkan sesuai mekanisme yang berlaku.

0: Dan pendengar tidak terasa waktu terus berjalan dan sore ini mulai menyapa kita ya. Dan sesaat lagi kita juga akan memasuki waktu asar. Nah untuk itu sejenak kita tinggalkan kesibukan, tenangkan pikiran dan persiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat asar. Dan bagi Anda yang beragama Islam, mari manfaatkan waktu ini untuk mengambil wudu dan bersiap melaksanakan sholat asar. Dan semoga setiap aktivitas kita yang kita jalani hari ini diberi kelancaran dan setiap langkah kita selalu berada dalam kebaikan. Dan kini kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Green Radio. Dan pendengar, berbicara tentang sampah kembali dan juga pengelolaan sampah yang lebih mudah itu adalah ketika seluruh anggota keluarga itu punya kebiasaan yang sama, ya. Karena itu edukasi mengenai sampah itu juga penting dilakukan sejak dari rumah, di mana anak-anak dapat dikenalkan dengan kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan juga memahami perbedaan-perbedaan jenis-jenis sampah. Dan menjaga lingkungan itu bukan berarti harus melakukan sesuatu yang besar, ya pendengar. Mematikan lampu ketika tidak diperlukan, kemudian menghemat air, kemudian mengurangi sampah, dan juga menjaga kebersihan, itu adalah bagian dari perilaku ramah lingkungan. Dan satu keluarga mungkin hanya menghasilkan sedikit sampah dalam satu hari, tapi jika kebiasaan tersebut dilakukan oleh ribuan bahkan jutaan rumah tangga, dan jumlahnya tentu menjadi sangat besar. Untuk itu, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten itu memiliki arti penting, dan kebiasaan baik itu akan lebih berdampak ketika dilakukan bersama-sama dan terus-menerus. Dan juga pendengar, menjaga lingkungan itu bisa dimulai dari tempat yang paling dekat dengan kita, yaitu rumah sendiri. Karena satu sampah yang kita kurangi mungkin terlihat kecil, tetapi ketika dilakukan bersama-sama, kebiasaan kecil ini dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar. Nah, mulai hari ini kita lebih bijak lagi menggunakan barang, kemudian mengurangi sampah, memilahnya, dan menjaga lingkungan di sekitar kita, karena bumi yang kita tinggali itu bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Nah, pendengar, informasi mengenai sampah ini tadi menutup kebersamaan kita dalam program Green Radio hari ini. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, karena jelang kita akan bergabung untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu yang nantinya akan disiarkan langsung dari RRI Padang. Dan juga pendengar, sampai bertemu dalam program Green Radio selanjutnya.

Dan pendengar, segera kita akan bergabung bersama RRI Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu.
1: Karena mudah-mudahan satu dua hari ini selesai. Setelah pemungkaran ini tentu dia melakukan stake out, artinya bukan pemancangan.
2: Ruas di situ sangat parah. Kami harapan masih butuh lagi ada lebih kurang 20 kilo lagi ini nuntaskan.
3: Dan ini merupakan jalan akses betul-betul di tepi jalan raya besar. Jadi sangat strategis.

0: Sari Berita, revitalisasi SDN 05 Batang Anai kembali dilaksanakan pasca bencana hidrometeorologi. Pemprov Riau lampaui target nasional permajaan sawit rakyat. Inilah berita Korwil 15 Perang Prabu selengkapnya edisi hari ini, pendengar, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Sekolah Dasar Negeri 05 Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun lalu, pembangunannya kembali akan dilaksanakan. Armin Ramli melaporkan.
2: Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman L.A. Besmarsam pagi tadi mengatakan pembangunan resmi dimulai setelah bangunan lama yang terdampak bencana hidrometeorologi dibongkar. Dijelaskannya proses pembangunan diawali dengan pembongkaran bangunan lama, dilanjutkan pematangan lahan hingga pembangunan fisik sekolah yang didukung dana hibah dari Yayasan Cinta Anak Bangsa dengan anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah.
3: Dengan cuaca yang selama ini sangat sering hujan, jadi pembongkaran ini pada hari ini yang bisa kita lakukan. Nah, hari ini kita lakukan memulai pembongkaran, mudah-mudahan 1-2 hari ini selesai. Setelah pembongkaran ini tentu dia melakukan stake out, artinya lakukan pemancangan, kemudian pematangan lahan baru dimulai pekerjaannya.
2: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Hendri menjelaskan untuk tahap awal ini akan dilakukan pembersihan lahan. Sementara itu untuk pembangunan ulang akan dilaksanakan pada beberapa hari ke depan.
4: Dan kegiatan ini hari ini kita pembersihan lahan dan mungkin seminggu ke depan sudah mulai kegiatan pembangunan ulang.
2: Hendri menjelaskan sekolah baru ini akan dilengkapi 6 ruang kelas, ruang guru, ruang serbaguna, dan fasilitas toilet di atas lahan seluas 3.600 meter persegi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan pembangunan selesai dan dapat digunakan pada Desember 2026. Armin Ramdi melaporkan.
0: Pendengar, Provinsi Riau lampaui target nasional permajaan sawit rakyat hingga 118%. Sejumlah ruas jalan di Riau mulai diperbaiki berkat dukungan perusahaan sawit. Selengkapnya disampaikan Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru.
5: Pemerintah Provinsi Riau mendorong perusahaan sawit ikut membantu perbaikan infrastruktur jalan di sekitar kawasan perkebunan. PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto mengatakan sejumlah perusahaan sawit telah ikut membantu pekerjaan jalan, salah satunya di kawasan Minas. Ia mengapresiasi keterlibatan perusahaan karena kebutuhan perbaikan jalan di Riau masih cukup besar.
6: Ada beberapa perusahaan yang sudah membantu, seperti jalan Minas yang simpang, itu dibantu beberapa perusahaan sawit untuk mengerjakan. Dan kami berharap juga jalan kami dapat 110 miliar kemarin Pak Gulat dari sawit. Kami letakkan semua 110 miliar di dalu-dalu Mahato. Itu saya masukkan semua. Karena ruas di situ sangat parah. Kami harapan masih butuh lagi ada lebih kurang 20 kilo lagi ini nuntaskan.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Sawit Indonesia Expo and Conference 2026, Gulat M.E. Manurung menyebut, Riau menjadi provinsi yang berhasil melampaui target program permajaan sawit rakyat. Berdasarkan perhitungan, capaian PSR di Riau sudah mencapai sekitar 118% dari target yang diberikan oleh pemerintah pusat.
7: Satu-satunya provinsi sawit yang sudah di atas, yang sudah 100% capaian PSR-nya hanya Riau. Sekarang saya hitung sudah 118% di atas target pemerintah pusat ke Riau. Bahkan kalau bisa kurang katanya, itulah cepatnya replanting di provinsi Riau berkat kerjasama dari aspek PIR, SAMADE, SPKS dan APKASINDO, bahu-membahu untuk mensukseskan program pemerintah di provinsi Riau.
5: Selain mempertahankan keberhasilan program permajaan sawit, sinergi tersebut diharapkan mampu memperbaiki infrastruktur kawasan perkebunan sehingga produktivitas petani meningkat dan manfaat ekonomi sektor sawit semakin dirasakan oleh masyarakat Riau. Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Siak menyambut baik rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kecamatan Siak, dan ini merupakan program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
8: Pemerintah Kabupaten Siak menyambut baik rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT di Kecamatan Siak. Program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengatakan pemerintah Kabupaten Siak telah menyiapkan lahan seluas 20 hektar sebagai lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi yang menurutnya kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Siak.
9: Alternatif SNT lebih kurang luasnya 20 hektar dan ini lokasinya gambut, tapi ini gambutnya bukan gambut dalam, jadi jalannya juga jalan akses hampir ke 5 kecamatan bisa mengakses SNT ini, dan ini merupakan jalan akses betul-betul di tepi jalan raya besar, jadi sangat strategis. Jadi kami juga tentu saja berharap hasil dari verifikasi yang sudah dilakukan oleh pihak kementerian benar-benar bisa terrealisasikan berdirinya SNT Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Siak.
8: Menurut Bupati Afni, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi akan menjadi peluang besar bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Siak. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung seluruh tahapan yang diperlukan agar program tersebut dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, warga berharap penonaktifan BPJS Kesehatan, PBPU, Pemda dilakukan secara selektif agar masyarakat

0: mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi keluarga yang masih bergantung pada kepesertaan BPJS yang ditanggung pemerintah. Salah seorang warga Ranai, Juleha, kepada RRI Sabtu pagi mengatakan kepesertaan BPJS yang ditanggung pemerintah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga. Menurutnya, jika kepesertaan tersebut dinonaktifkan dan harus membayar iuran secara mandiri, tidak semua warga mampu menanggung biaya tersebut setiap bulan.
1: Dengan BPJS kesehatan yang digratiskan ataupun ditanggung oleh Pemda itu kan memang sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat membantu. Kan seperti itu. Jadi tolonglah, jangan dipersulitkan lagi masyarakat kita di Kabupaten Natuna ini.
0: Sementara itu, sebanyak 5.710 peserta BPJS Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah. Iurannya ditanggung pemerintah daerah Natuna mulai dinonaktifkan per 1 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Natuna Hikmat Aliansah mengatakan penonaktifan tersebut dilakukan terhadap peserta yang dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah. Masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemdanya tidak aktif disarankan untuk mendaftar sebagai peserta mandiri.
2: Termasuk kategori yang dinonaktifkan, mohon untuk diaktifkan kembali dengan menjadi peserta BPJS secara mandiri seperti itu. Jadi segera mungkin sehingga tidak ada lagi masa administrasi seperti itu.
0: Pemerintah juga mengimbau masyarakat yang terdampak penonaktifan untuk segera memastikan status kepesertaannya dalam menentukan pilihan kepesertaan sesuai dengan kondisi masing-masing. Demikian Marjani melaporkan.
3: BP Batam mulai melakukan verifikasi terhadap 41 lokasi kawasan laut di Batam dengan total luas sekitar 373,6 hektar yang sebelumnya dialokasikan melalui mekanisme pengelolaan lahan atau PL. Dari RRI Batam, Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
4: BP Batam menyatakan siap menindaklanjuti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengenai adanya 41 lokasi kawasan laut di Batam seluas sekitar 373,6 hektar yang telah dialokasikan melalui mekanisme pengalokasian lahan atau PL. Kepala BP Batam Amsaka Rahmat mengatakan pihaknya menyambut baik pernyataan tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola lahan agar berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Sebagai tindak lanjut, BP Batam telah menyurati Kementerian ATR BPN untuk memperoleh arahan terkait tata kelola pengalokasian lahan berdasarkan sejumlah regulasi terbaru. Amsaka menegaskan, BP Batam akan melakukan verifikasi terhadap seluruh lokasi yang disebutkan serta mengedepankan penyelesaian secara persuasif bersama para pihak terkait.
5: Nah, apa yang dilakukan sekarang adalah melakukan verifikasi terhadap pengalokasian yang telah dilakukan. Nanti kita akan urut mana badan usaha apa dan wilayah mana, titik koordinat mana. Nah, setelah itu dapat, ya nanti tim bersama lagi coba lakukan pembolongan untuk penyelesaian.
4: Sementara itu, Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam, Herlas Buana, menjelaskan mengalokasian lahan di kawasan laut tersebut dilakukan pada periode 2002 hingga sekitar 2015. Lokasinya tersebar di dua kawasan utama, yakni Teluk Tering serta wilayah Tipen Laut. Herlas menambahkan, seluruh kawasan tersebut nantinya akan ditata ulang mengikuti konsep pengembangan wilayah baru BP Batam agar selaras dengan rencana pembangunan kawasan.
5: Ketikan sebuah di dua lokasi besar, yaitu di Teluk Tering dan di BP Batam sampai kepadanya. Artinya apa? Semua nanti akan ditata ulang.
4: BP Batam memastikan proses verifikasi akan dilakukan bersama tim yang dibentuk dengan Kementerian ATR BPN. Hasil verifikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyelesaian pengalokasian lahan di kawasan laut secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pan Musadi melaporkan.
6: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Padang. Padang Gastronomi Market yang menjadi salah satu rangkaian Hari Jadi Kota atau HJK Padang ke-357 langsung memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
7: Hari pertama penyelenggaraan Padang Gastronomi Market dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357 membawa berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ramainya kunjungan masyarakat dan wisatawan membuat omset penjualan sejumlah pedagang meningkat dibandingkan hari biasa. Pelaku UMKM asal Kecamatan Nanggalo, Refdinal di Padang,

0: hari ini mengaku penjualannya mengalami peningkatan sejak hari pertama kegiatan. Menurutnya, antusiasme pengunjung membuat produk yang dijual lebih cepat habis dibandingkan saat berjualan di luar kegiatan. Reftinal berharap Padang Gastronomi Market dapat menjadi agenda rutin karena tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, tetapi juga menjadi sarana memperluas pemasaran produk lokal kepada wisatawan.
1: Kita berkonsep di sini adalah untuk gastronomi Kota Padang. Jadi alhamdulillah untuk penjualannya pada hari yang pertama kemarin cukup bagus dan semua alhamdulillah produknya habis semua. Pembukaan pada jam 4 sore, alhamdulillah sampai malam, sampai jam 10 malam masyarakat bukan main membludak, malah kewalahan karena kadang-kadang stok habis.
0: Sementara itu, pembeli asal Palembang, Luki, mengaku memanfaatkan Padang Gastronomi Market untuk membeli oleh-oleh sebelum kembali ke daerah asalnya.
2: Enaknya ini tuh karena ngumpul ya.
3: Ini bumbu ini ada, mau yang lain banyaknya.
2: Bagus sih Kak, karena kan ngangkat UMKM ya. Artinya kekasan setempat diangkat di sini. Jadi ya UMKM bisa memperkenalkan diri utamanya itu sih. Harganya murah-murah. Kalau saya bandingkan dengan toko-toko ya lebih murah di sini jelas.
0: Melalui Padang Gastronomi Market, pemerintah Kota Padang tidak hanya memeriahkan hari jadi kota ke-357, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah promosi bagi UMKM lokal, sekaligus memperkuat citra Kota Padang sebagai destinasi wisata kuliner dan pusat oleh-oleh khas Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
4: Pendengar, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis gandeng investor untuk kelancaran mendapatkan air bersih. MOU akan ditandatangani akhir Agustus. Sementara untuk pengembangan lainnya, pusat akan kucurkan 141 miliar rupiah. Seperti dilaporkan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
5: Upaya perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Terubuk dalam meningkatkan pelayanan air bersih terus menunjukkan perkembangan positif. Perumda berhasil menggandeng investor asal Jakarta untuk mendukung pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Bengkalis. Direktur Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan investor yang akan terlibat dalam proyek tersebut adalah PT Mina Arta Duta Hutama dari PT Alkin Group. Menurut Abel, pembangunan di Kecamatan Siak Kecil nantinya juga akan melayani kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu. Sementara pembangunan di Kecamatan Pinggir akan mencakup wilayah pelayanan hingga Kecamatan Mandau. Ia juga menjelaskan pengelolaan air bersih yang ditawarkan kepada investor akan menggunakan teknologi nano. Teknologi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kualitas air yang memenuhi standar layak minum sebelum didistribusikan kepada pelanggan.
6: Ini akan masuk di dua lokasi, dua kecamatan. Pertama di Pinggir, keduanya di Siak Kecil. Tidak tertolak kemungkinan ini bisa melayani daerah kawasan industri Bengkalis. Buru Batul kan dekatnya itu. Jadi karena di Pakning ini kita bisa bilang itu karena sumber airnya itu tak terbatas gitu. Karena ada sungai situ.
5: Sementara itu Kepala Bagian Teknik Hari Kumbara menyebutkan kementerian terkait mengalokasikan dana sebesar 141 miliar rupiah untuk mendukung pengembangan infrastruktur air minum di Kabupaten Bengkalis.
7: Memang kita minta kalau dapat di 2027, kemungkinan kata dia bergeser mungkin di 2028. Tapi tetap karena kita mungkin sebagian sudah menyiapkan RC macam di untuk Siak Kecil IPA itu insyaallah mungkin di 2027 50 liter nanoliter.
5: Dengan dukungan investasi swasta dan anggaran pemerintah pusat, Perumda Air Minum Tirta Terubuk optimistis pelayanan air bersih di Kabupaten Bengkalis akan semakin merata, berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Pemerintah Kabupaten Bintan mempercepat pelaksanaan sejumlah program prioritas melalui evaluasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah untuk memastikan seluruh program berjalan optimal. Berikut laporan reporter Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
8: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mempercepat pelaksanaan sejumlah program prioritas daerah maupun nasional. Upaya tersebut dibahas dalam rapat evaluasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang dipimpin Bupati Bintan Robi Kurniawan. Dalam rapat itu pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan sekaligus membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya persiapan pemilihan kepala desa atau pilkades, pelaksanaan sekolah rakyat, pembentukan koperasi desa hingga pengembangan kampung nelayan Merah Putih. Bupati Bintan Robi Kurniawan juga mengatakan rapat evaluasi dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi antar pimpinan OPD. Menurutnya evaluasi diperlukan agar setiap program dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan.
9: Tadi kita bahas bersama-sama ya seputar inilah, seputar program-program termasuk program Pak Presiden ya, sehingga bisa berjalan dengan baik.
8: Selain itu, Robi juga menyoroti pembangunan 24 koperasi desa yang saat ini masih berlangsung. Ia juga menjelaskan proses pembangunan berjalan bersamaan dengan penyelesaian administrasi, termasuk pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Pemerintah Kabupaten Bintan dikatakannya tetap mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara proses administrasi terus diselesaikan sehingga seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan secara tertib dan sesuai aturan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar masih dari Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur jalan. Vidyawati melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur, terutama perbaikan jalan. Salah satunya melalui program prioritas dalam penggunaan dana transfer keuangan daerah. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengatakan ketika pihaknya turun menyerap aspirasi masyarakat, banyak masukan dan harapan masyarakat disampaikan kepada pihaknya terkait dengan fasilitas infrastruktur, termasuk jalan di perumahan-perumahan. Diakuinya pemerintah daerah, terutama di Bintan, memang saat ini mengalami tekanan keuangan dengan menurunnya kebijakan transfer keuangan daerah yang diterima terjadi penurunan. Namun dirinya berharap agar dana transfer keuangan yang ada dapat digunakan untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat.
11: Dengan saya untuk CKD yang masuk di Kabupaten Bintan beberapa tahun terakhir ini mengalami tekanan yang luar biasa, bahkan lebih dari 200 miliar CKD kita yang seharusnya yang biasanya kita terima itu sudah tidak kita terima lagi. Sehingga memang dalam proses penyusunan program-program prioritas pembangunan ini sangat harus benar-benar selektif, harus benar-benar mengedepankan sensitivitas di tengah-tengah masyarakat.
10: PLT Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bintan, Gunawan Ferianto, mengatakan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2026, pihaknya tidak memiliki program untuk menambah ruas jalan.
12: Untuk tahun 2026 ini memang semua ini tergantung kondisi keuangan daerah. Artinya bahwa untuk tahun ini pembangunan jalan artinya tidak menambah ruas jalan. Yang ada kita tahun ini hanya pemeliharaan rutin, Pak.
10: PLT Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bintan, Gunawan Ferianto, mengatakan beberapa anggaran yang diperoleh pada tahun ini untuk penambahan ruas jalan hanya untuk jalan yang terdampak yang juga telah ditentukan oleh pusat melalui dana bagi hasil sawit. Diprogramkan untuk jalan di kilometer 16 yang hanya sekitar 200 meter untuk wilayah terdampak. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Basnas Kota Parangpanjang menyalurkan bantuan dan zakat kepada 234 mustahik melalui program Parangpanjang Cerdas senilai 358 juta rupiah. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
13: Sebanyak 234 mustahik menerima bantuan dana zakat melalui program Parangpanjang Cerdas yang disalurkan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Parangpanjang. Bantuan senilai 358 juta rupiah itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Hendrianis di Masjid Agung Manarul Ilmi Islamic Center Jumat kemarin. Penyaluran zakat ini merupakan bentuk komitmen Basnas bersama pemerintah kota dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Dalam sambutannya, Wali Kota Parangpanjang Hendrianis menyampaikan apresiasi kepada Basnas yang terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengelola dan menyalurkan zakat untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Dirinya menyebutkan sebagian besar dana zakat yang dihimpun berasal dari ASN di lingkungan pemerintah Kota Parangpanjang. Hendrianis berharap penyaluran tersebut dapat semakin meningkatkan kepercayaan ASN dan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Basnas.
14: Semoga setiap bantuan yang disalurkan menjadi keberkahan bagi yang memberi dan menerima. Semoga harapan yang semakin peduli. Semoga harapan yang semakin makmur. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkati kota yang kita cintai. Semoga Allah jaga kota-kota yang kita ini dari mara bahaya.
13: Sementara itu, Ketua Basnas Kota Padang Panjang Noviendi mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Padang Panjang terhadap berbagai program kemaslahatan umat yang dijalankan Basnas, khususnya melalui program Padang Panjang Cerdas. Dirinya menilai program tersebut merupakan bentuk komitmen Basnas dalam membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar melanjutkan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Padang Panjang.
15: 282 mustahik yang kita salurkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih kepada para muzaki.
13: Novi Henry juga berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban biaya pendidikan sekaligus menjadi motivasi bagi para penerima untuk terus berprestasi. Novi melaporkan.
16: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korungil Nusantara 15.
4: Pendengar, kita beralih ke Batam. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Batam terus menunjukkan tren yang cukup tinggi. Bahkan kondisi tersebut dinilai turut mendorong berkembangnya sektor wisata kuliner berbasis hasil laut di berbagai kawasan di Kota Batam. Ahmad Rifai kasih melaporkan.
17: Konsumsi ikan dan makanan laut di Batam Kepulauan Riau bisa dikatakan sangat tinggi. Bab tidak hanya mengandalkan ikan laut, pembudidaya ikan air tawar pun dibuat kewalahan untuk menutupi jumlah konsumsi tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam Yudi Atmajianto mengungkapkan, pola pasokan ikan di Batam mengandalkan tiga pasokan sekaligus, yakni bersumber dari ikan yang ditangkap nelayan di laut, ikan yang dibudidayakan melalui kolam tanah berskala besar, hingga ikan yang dibudidayakan melalui kolam-kolam kecil bersistem bioflok, sehingga angka konsumsi ikan di Batam yang cukup tinggi bisa teratasi.
18: Ikan laut sekitar per hari itu 18-20 ton. Jadi itu biasanya teman-teman itu mengambilnya di daerah Natuna dan Anambas. Sementara untuk ikan air tawar itu murni di Batam. Baik ada yang tersebar di Galang, Bedu, ada daerah Temiang, itu yang untuk memasok ikan air tawar. Jadi kalau untuk air tawar itu sekitar 5-8 ton.
17: Nyatanya tingginya angka konsumsi ikan di Batam dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya ialah kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan restoran. Untuk kebutuhan restoran, ini juga semakin meningkat dengan sektor wisata Kepri dan Batam yang mengandalkan kuliner bahari. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
4: Pendengar, Jambore Nasional 2026 menjadi momentum pembinaan karakter generasi muda, termasuk bagian kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Natuna yang akan mewakili daerah di ajang kepramukaan tingkat nasional. Berikut dilaporkan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
19: Jambore Nasional yang digelar setiap 4 tahun sekali menjadi ajang penting bagi anggota Gerakan Pramuka untuk mengasah kepemimpinan, kemandirian, dan keterampilan. Tahun ini, Kabupaten Natuna mengirimkan 2 regu terbaiknya untuk mengikuti kegiatan di Bumi Perkemahan Cibubur pada 11 hingga 18 Agustus mendatang. Kontingen Natuna terdiri atas 1 regu putra dan 1 regu putri dari golongan Pramuka Penggalang berusia 11 hingga 15 tahun. Seluruh peserta merupakan hasil seleksi dari 15 kuartir ranting di Kabupaten Natuna melalui penilaian kecakapan umum dan kecakapan khusus. Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Natuna, Eri Mudin, mengatakan Jambore Nasional merupakan kesempatan besar bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengembangkan karakter. Menurutnya, berbagai kegiatan yang diikuti selama Jambore akan menjadi bekal penting bagi generasi muda di masa depan.
20: Jadi adik-adik kita ini kan sekarang memang rutin latihan pramuka di sekolah, baik di SD, SMP, SMA. Nah, ini kesempatan besar untuk menunjukkan kebolehan. Dan juga ini melatih kepemimpinan adik-adik kita.
19: Salah seorang peserta kontingen Natuna, Ahmad Dinejat, siswa SMA N1 Pulau Laut, mengaku antusias mengikuti seluruh tahapan seleksi hingga akhirnya dipercaya mewakili Kabupaten Natuna.
20: Ya, saat seleksi itu disaring-saring lagi kak, dimulai dari administrasi, saya lolos, lalu lanjutnya Iranai, seleksi mengikuti Tali Temali, PBB, dan lain-lain.
19: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Natuna berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik serta membawa pulang pengalaman yang bermanfaat. Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Minangkabau, merilis perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pada tanggal 8 secara umum. Kondisi cuaca pada akhir pekan tersebut diperkirakan cerah berawan sejak pagi hingga siang hari dengan peluang hujan intensitas ringan hingga sedang pada sore hari. Dari RRI Bukit Tinggi, Nur Afni Sulistiawati melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Minangkabau merilis perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pada tanggal 8 dan 9 Agustus. Secara umum, kondisi cuaca pada akhir pekan diperkirakan cerah berawan sejak pagi hingga siang hari, dengan peluang hujan berintensitas ringan hingga sedang pada sore harinya. Khusus Sabtu, tanggal 8 Agustus, potensi hujan dan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan melanda sejumlah wilayah pesisir. Perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Rafi, memaparkan rincian wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan curah hujan beserta himbauan bagi masyarakat.
21: Pada tanggal 8, seluruh Sumatera Barat juga masih berpotensi hujan ringan, namun terdapat peningkatan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat wilayah Kepulauan Mentawai dan pesisir selatan. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu.
1: Meskipun wilayah Sumatera Barat saat ini berada dalam periode musim kemarau akibat pengaruh fenomena El Nino serta fase positif Samudra Hindia, lintasan gelombang atmosfer di perairan barat Sumatera masih memicu pembentukan awan hujan secara lokal. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu saat beraktivitas pada akhir pekan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Riau mulai membenahi Stadion Utama Riau agar kembali menjadi pusat aktivitas olahraga. Selain memindahkan kantor KONI Riau ke kawasan stadion, pemerintah juga menata berbagai fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berolahraga. Seperti disampaikan Khairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
22: Pemerintah Provinsi Riau mulai menghidupkan kembali fungsi Stadion Utama Riau di Jalan Naga Sakti Pekanbaru sebagai pusat kegiatan olahraga. Langkah tersebut diawali dengan pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau ke kawasan stadion yang sebelumnya menjadi venue utama Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2012. Pemindahan Sekretariat KONI Riau dari Jalan Gajah Mada ke Stadion Utama menjadi bagian dari upaya pemerintah optimalkan kembali aset olahraga milik daerah. Kedepan, kawasan stadion tidak hanya menjadi lokasi pertandingan, tetapi juga pusat pembinaan atlet, sekretariat organisasi, olahraga, serta ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Arianto mengatakan, revitalisasi kawasan stadion utama dilakukan bertepatan dengan hari jadi ke-69 Provinsi Riau dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, berbagai fasilitas pendukung mulai diaktifkan secara bertahap agar kawasan tersebut kembali hidup.
23: Yang penting KONI kita pindahkan, sebagian di luar sudah bisa kita buat masyarakat yang olahraga pun nyaman.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau Jurnalis mengatakan, pembenahan stadion dilakukan karena selama beberapa tahun terakhir kawasan tersebut kurang terawat, kondisi lingkungan yang dipenuhi rumput liar, semak belukar hingga tumpukan sampah dinilai mengurangi kenyamanan sekaligus berpotensi menimbulkan kerawanan.
23: Tahun-tahun belakangan ini, stadion kita ini kan boleh dikatakan kurang terawat dari berbagai hal gitu ya, sampah, kemudian rumput-rumput liar, lalang, termasuk kerawanan dari kecil-kecil sekitar sini.
22: Menurutnya, pembenahan dilakukan secara bertahap mulai dari pembersihan kawasan, perbaikan fasilitas hingga penataan lingkungan stadion. Dispora juga berharap keberadaan Stadion Utama Riau kembali menjadi ikon olahraga di Provinsi Riau sekaligus menjadi ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas setiap hari. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Revitalisasi SDN 05 Batang Anai kembali dilaksanakan pasca bencana hidrometeorologi. Pemprov Riau lampaui target nasional permajaan sawit rakyat. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Alah, terserah!
3: Uci, tunggu! Dengerin dulu, kan semuanya bisa diomongin. Uci!
2: Apa lagi sih, A? Aku tuh capek. Kamu tuh gak pernah berubah.
3: Kamu pikir kamu doang yang capek? Kita selesai.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rau gue talifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Sampai subuh saudaraku. Napa karya balik?
5: Horas dongan. Puha kabar muna?
6: Puha barakan rakan mandung.
7: Ma ada ma.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ora popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
4: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
5: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
6: Hewa ai nufa beita banosa sihasara tadi.
7: Jadi astoni ragam leman nanging tetap mesekian Indonesia.
8: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
9: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
3: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
10: Kami
11: cinta Indonesia.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, rezeki yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, nabi yang memberikan pertolongan kepada kita ketika di yaumil kiamah nanti. Tidak ada nabi yang lain yang bisa menolong kita kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu mari sama-sama kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada baginda Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil kiamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Mimbar Agama Islam pada kesempatan yang berbahagia ini mengambil tema adalah keutamaan istighfar. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Istighfar atau astagfirullahalazim merupakan salah satu kalimat istimewa dalam agama Islam. Kalimat ini memiliki keutamaan serta manfaat bagi yang terus melafalkannya. Untuk mendapatkan keutamaan, maka amalkanlah setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam selalu pernah melakukan kesalahan. Karena manusia ini banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Maka cara menghapuskan dosa itu dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah. Membaca istighfar secara harfiah dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan dalam bahasa Arab berupa kalimat astagfirullah, kemudian yang artinya saya memohon ampun kepada Allah. Beristighfar dalam filosofi Islam bermakna sebagai seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk menanti perintah Allah, mentaati perintah Allah dan tidak melanggarnya. Maka ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, maka hendaklah kita beristighfar.

istighfar memohon ampun kepada Allah. Memang tidak luput dari dosa, karena sudah kodratnya sebagai tempat luput dari dosa dan lupa. Manusia yang menyadari kesalahannya dianjurkan untuk cepat bertobat, tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan memperbanyak istighfar agar mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia ini berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka beristighfar kepada Allah. Dosa kita dengan Allah, maka Allah akan mengampuninya. Tapi dosa dengan sesama manusia, kita harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut. Maka ketika kita menggibah, membuka aib orang, menceritakan kekurangan orang, menceritakan kelemahan orang, kita tidak bisa beristighfar, tetapi kita meminta maaf kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, al-ghibatu asaddu minal jinah. Ghibah itu dosanya lebih dahsyat daripada orang yang berbuat zina. Kalau orang berbuat zina, kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya, dan dia menyesali atas perbuatannya, maka tobatnya diterima oleh Allah. Tapi ketika ada orang yang menggibah, membuka aib orang, menceritakan kekurangan orang, maka 1000 rakaat pun dia sholat sunat tahajud, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia meminta maaf kepada orang yang dia gibahi. Bahkan di yaumil kiamah nanti ada orang yang bangkrut. Kata sahabat, apakah dia tidak membawa amal-amal ibadahnya? Dia bawa. Ibadah hajinya dia bawa, umrohnya dia bawa, sholatnya dia bawa, kemudian dia zakatnya dia bawa. Tapi kenapa dia menjadi orang yang bangkrut? Ketika di dunia dia punya salah kepada orang, dia tidak meminta maaf kepada orang tersebut, maka akan ditagih, dituntut di yaumil kiamah. Ketika habis pahala-pahala kebaikan dia, maka dosa orang tersebut akan berpindah kepadanya. Lalu apa saja keutamaan istighfar? Yang pertama adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum, orang yang tidak punya dosa, tapi beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain, Rasul beristighfar sebanyak 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa banyak kita beristighfar memohon ampun kepada Allah sehari semalam? Bisa jadi kita selesai sholat, kita beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian 3 dikali 5, 15 kali kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Maka yang pertama, istighfar itu adalah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang kedua, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sesuai dengan doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketika kita ingin mendapat kebaikan di dunia, mendapat kebaikan di akhirat, maka perbanyaklah beristighfar memohon ampun kepada Allah, karena manusia banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang ketiga,
keutamaan istighfar adalah Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Allah mengabulkan keinginan-keinginan kita. Yang mungkin selama ini keinginan kita belum dikabulkan oleh Allah, dengan seringnya beristighfar, maka Allah akan mengabulkan hajat kita. Ada suatu kisah, tukang roti, pedagang roti. Dia ingin bertemu dengan seorang imam pada masa itu. Dia selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nama imamnya Ahmad bin Hambal. Dia ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal karena dia tahu imam itu adalah imam besar. Dan dia tidak bisa datang ke kota Imam Ahmad bin Hambal itu, tapi dia perbanyak beristighfar. Suatu ketika, Imam Ahmad bin Hambal ini, dia melakukan perjalanan. Dia tidak tahu entah kemana arah perjalanannya. Ketika itu hari sudah sore, lalu dia pun melaksanakan sholat asar di sebuah masjid. Karena perjalanan yang sangat jauh, lalu dia pun beristirahat di masjid tersebut. Rupanya pengurus masjid mengatakan, "Syekh, tidak boleh tidur di dalam masjid, silakan keluar." Imam Ahmad bin Hambal ini diusir, disuruhnya keluar. Kemudian sudah di luar, dia pun istirahat di luar masjid. Masih juga diusirnya sama pengurusnya. "Saya silahkan pergi, ini bukan tempat untuk beristirahat." Maka ketika itu tukang roti melihat seorang saya yang diusir tadi, dia panggil, "Saya kemari, istirahatlah di tempat saya. Ada tempat istirahat kecil, bisalah untuk beristirahat." Maka Syekh pun beristirahat di situ. Dia tengok ketika tukang roti mengaduk rotinya, menghidangkan rotinya, dia selalu beristighfar kepada Allah. Lalu Syekh Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Apa ketika engkau beristighfar kepada Allah, apa hajatmu dikabulkan oleh Allah?" Kata tukang roti, "Seluruh hajat saya dikabulkan oleh Allah. Saya minta anak yang soleh, Allah berikan anak yang soleh. Saya minta kepada Allah anak yang hafal Al-Quran, lalu Allah memberikan kepada saya anak yang hafal Al-Quran. Tapi ketika saya ingin satu hajat saya yang belum dikabulkan oleh Allah, saya ingin bertemu dengan Syekh Imam Ahmad bin Hambal." Maka kata Syekh Imam Ahmad bin Hambal, "Sayalah Ahmad bin Hambal." Maka dari itu ketika dia beristighfar, lalu Allah kabulkan segala keinginannya. Yang terakhir, keutamaan beristighfar adalah dimudahkan segala urusan. Maka ketika kita belum dititipkan anak, minta kepada Allah agar Allah menitipkan anak. Syekh Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh sepasang suami istri. Lalu dia mengadu, "Syekh, saya sudah lama menikah, tapi saya belum dikaruniai anak." Lalu apa kata Syekh Hasan Al-Basri? "Pergilah engkau ke Mekah, cari buah ini, dan makanlah buah ini." Kata sepasang suami istri ini, "Saya orang susah, Syekh. Saya tidak bisa pergi ke sana." "Lalu bagaimana, adakah amalan lain?" Maka apa kata Syekh? "Perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah." Kemudian dia pun amalkan, dia selalu beristighfar kepada Allah. 3 bulan kemudian dia datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? "Syekh, alhamdulillah saya sudah mengandung." Maka kata Syekh, "Jaga anakmu dengan baik, karena anak adalah titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa keutamaan beristighfar. Mari sama-sama kita basahi lisan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang kita lakukan secara terang-terangan atau dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Hendaknya Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan, kesalahan dan kehilapan. Yang benar itu adalah milik Allah, kesalahan itu adalah dari diri saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya bagi kita semua untuk senantiasa mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri bagi kita seberapa banyak kita beristighfar kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah menurunkan kitab Al-Quran secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah selama 23 tahun setelah ditulis dalam suhur. Dan Allah menurunkan sekaligus di malam Al-Qadar di Baitul Izzah, yaitu suatu tempat di langit dunia.

tidak mensucikan mereka, bahkan mereka mendapat siksa yang amat pedih, yakni orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan orang yang menawarkan dengannya dengan sumpah palsu. Rasulullah bersabda, ada tiga golongan yang tidak masuk surga, yaitu orang yang berani kepada orang tuanya, peminum khamar, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Jauhilah mengungkit-ungkit pemberian, karena dapat menggagalkan kesyukuran dan menghilangkan pahala. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberianmu

0: manusia dengan segala nikmat yang telah diberikannya, mulai dari mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan semua perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Sudah sepantasnya manusia banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, lagi-lagi yang namanya manusia harus tersungkur dalam kufur nikmat. Dia lupa bahwa segala sesuatu telah diberikan Allah kepadanya. Langit, bumi, gunung, dan segala apa yang ada di dalam isi perut bumi, semua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Rasanya tak pantas jika manusia durhaka kepada Allah. Yang pantas dilakukan oleh manusia adalah apa? Selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ingat, Allah tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan Allah. Biarpun seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari awal hingga akhir, mereka tidak mau rukuk, tidak mau sujud, dan tidak pernah menyembah Allah, sedikitpun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah hilang kekuasaannya. Dan jikalaupun manusia mereka sujud, rukuk, menyembah Allah dengan taat, dengan ketaatan yang begitu sangat luar biasa, itu pun tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha berkuasa dan Allah maha besar. Di dalam surat Ar-Rahman, berapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang satu kalimat yang seharusnya menjadi bahan renungan buat manusia.
1: بأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat yang mana lagikah yang akan engkau dustakan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali, berpuluh-puluh kali bahkan mengulang kalimat ini? Karena saking terlalu banyaknya manusia yang lupa akan syukur. Ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang tahu dan sadar bagaimana cara bersyukur yang benar menurut Engkau.

jauh daripada Engkau. Ya Rabbana, jangan lepaskan kami. Kasihani kami ya Rabbana. Sayangi kami ya Rabbana. Ampuni kami ya Rabbana. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk menambahkan amal, memperbaiki amal. Jangan biarkan kami menjadi orang, menjadi makhluk yang sombong dengan amal yang telah kami punya. Jadikan kami orang-orang, hamba-hamba yang punya cinta dan kasih sayang, bukan hanya kepada sesama, tapi kepada Engkau yang paling penting ya Rabbana. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak ada korban.
5: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar. Iya. RRI, baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Iya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik.

0: berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
1: Yeah.
0: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
1: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
0: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
1: Iya.
0: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
1: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
0: Ya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
1: menambah kuota,
0: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
1: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
0: Itu juga dilakukan.
1: Oh, itu juga dilakukan.
0: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu. Dan itu sudah sampai jauh-jauh hari, bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung di percepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jam

0: jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
1: Baik.
0: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
1: Okay.
0: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
1: Okay, baik.
0: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
1: Baik.
0: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
0: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
3: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
2: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
2: Dan kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar $170 juta. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya Kemkom Digi bersama AGI dan juga Ekraf.
3: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfreno Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Cuman menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
1: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: 59 untuk ASEAN. Thank you.
1: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
8: Terima kasih pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada berarti kan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara FUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan FUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi. Sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa kami sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut menonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masuknya menit ke-25 menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Lira Abdul di Kuloli Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu dong. Pojok mbak Doni.
0: Oh, ya pak.

I don't know.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit, tak apa dah. Kalau engkau tak, engkau pergi
2: kayu,
1: dah. Listrik aku menyalur.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Iya, Mak, iya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Askar! Tidak!

0: setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
1: Mida, Pak Mida. Eh, kau di sini rupanya Mida. Setiap hari temenung macam nih. Sampai kapan kau akan sedih terus, Mida? Abang juga sedih, Mida, kalau melihat kau macam nih.
0: Mida sudah ikhlas, Bang.
1: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
0: Abang suruh Mida lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
1: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Mida, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai, Jai Lani.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joyah, hari dah siang ni Joyah. Tapi kenapa ya? Banjalan ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, Joyah. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Segur rasa kena kopi ini. Ha, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
2: Yo ya.
0: Ha, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Dah siap rupa.
1: Iya, ini kernasnya bang.
0: Ah, sini, sini.

0: Hai, mana kicah lada ni? Manalah mantap macam ni?
1: Banyak nu, acik abang dia. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, minta buatkan kicahnya.
0: Ha, gitulah isteri yang baik. Masuk surga kau nanti, Midah. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya. 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Zar.
2: Iya. Boleh ya? Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi saudagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut nih. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Kau Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nembang apa pakai Sinso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nembang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Engkau Basri.
4: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
4: Bukan gitu bang.
2: Nah terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Eleh kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
1: Akan ada banjir?
0: Pendengar berikut Ashar. Kami sampaikan berita
1: Ashar.
0: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di
1: Coba dengar berita di radio Nizar.
0: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
1: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu tok lu tentang ini, Zar.
2: Iya, Mak, iya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: mana ni? Bila masa dia pergi maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya, segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk nari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya. Ayo ya. Nih. Pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya. Lihat Azhar ya. Ya. Mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Terima kasih.
5: Azhar! Tidak!
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: kamu ngapain sih main sama mereka terus? Kamu tuh gak punya waktu banget untuk we time sama aku. Kamu lebih memilih untuk pergi sama teman-teman kamu.
1: Kamu kenapa sih selalu aja melarang aku pergi kesana kemari? Kamu pikir enak hidup dikekang? Orang tua aku aja gak pernah melarang aku untuk main. Gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
0: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
1: Terus kamu pikir aku butuh itu semua? Hah? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Dol. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
0: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
1: Ya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada paedanya sama sekali.
0: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
1: Alah, sayangmu itu basi, Do. Kamu bilang sayang tapi kamu ngekang aku terus.
0: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba, kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
1: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: maaf nih telat ya. Biasa berantem dulu sama si Aldo.
1: Lah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
2: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
3: Aku ingat banget waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama kita. Gak paham banget pacar kamu mah. Padahal kan kita cuma nungki doang, refreshing, melepaskan kerinduan, cerita-cerita. Kita gak akan ngajak kamu ke puncak juga kali. Gak akan ngajak kamu ke dunia malam. Masih tahu batas kami mah. Punya iman juga kali, gak, walaupun gak seberapa.
1: Iya nih, gak seperti pacarnya Dewi. Dia aja boleh kemana-mana, asalkan tahu batas. Jadi dia seimbang sama pacar, dan seimbang juga sama teman di kampus, sama keluarga, bahkan pendidikan juga.
2: Sudahlah, itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
3: Emang kamu nyaman, Nay?
0: Entahlah, bingung. Yaudah yuk, pesan makanan. Mau makan apa? Ayo.
3: Ih, kamu kalau tanya selalu aja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
1: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
0: Aku bukannya gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
3: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah, ogah dunia akhirat.
1: Tahu tuh, Naya. Ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
2: Ya enggak lah. Doain aja, gak sampai kesana arahnya.
3: Yaudah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
2: Santai aja deh, gak usah banyak pilihan, kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali, mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak dan makannya juga kan serempak gitu.
3: Ini nih, hidupnya terlalu simple. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin, mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu, tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
0: Ogah disatuin, ntar juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar, saus kecap deh, pasti enak tuh.
3: Ya udah nih, 4 kertas. Tulis saja menu masing-masing biar gak ribet.
1: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Shay. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
2: Ya udah, terserah. Nih udah, lanjutin.
3: Oke. Yang terakhir silahkan antar sama pelayannya ya.
0: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
4: Oke mbak, silahkan tunggu.
2: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru gak?
3: Seru peyang kepala lu, pusing 7 keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
1: Benar-benar ya, jodoh orang deket banget, bah. Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
2: Idi, gayanya. Kemarin lo ceritanya mau dijodohin. Kenapa gak mau? Keren lagi, kades muda tuh. Ntar jadi bu kades.
1: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang. Masa iya, aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun. Yang benar aja, weh.
3: Gak apa-apa kali. Jodoh gak pandang umur.
1: Gak pandang umur sih iya, tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om. Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
0: Weh, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan. Gimana mau melayani suami lu?
1: Ah, bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
3: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu pasti ada. Udah kayak si doi Naya tuh, overprotective.
2: Ya elah, lu enak mah gitu. Aku kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman di red aja. Lebih nyakitin daripada di ghosting sama anak Pak Hasan.
3: Lalu malah curhat. Waktu tak menyelesaikan
4: indahmu. Ini mbak pesanannya.
0: Oke mbak, terima kasih ya.
4: Sama-sama.
1: Tuh, mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
3: Astagfirullah, bukannya makan, malah gibahin orang.
2: Tapi iya deh, aku juga gak sengaja lihat mata mbak tadi.
0: Bisa gak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener, apalagi ngurusin hidup orang lain. Hello.
1: Ntar lagi ada gibahnya, selamat makan.
0: Alhamdulillah selesai juga. Kalian habis ini mau kemana? Kalau aku mau pulang aja sih.
1: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya, cari buku untuk sumber referensi.
3: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
2: Ya udah, yuk, bayar.
0: Yuk. Bang Andre, sama siapa sih ini?
5: Nah, untung ada di Naya. Tadi abang kesini sama si Julian, tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
0: Jadi abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Lagi malas nyetir bang, please lah.
5: Boleh deh, abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih, katanya ya ke rumah aja.
0: Wah mantap ini bang, bisa minta bantu revisi nih. Sekui lah, sekalian bayarin aku ya.
5: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
0: Kenalin nih guys, abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
3: Udah tahu kali so abang ganteng, ntar ketemu Aldo di jalan, mampus lu.
0: Iya kali, ini abang sepupu aku, kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
2: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama abang, bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih abang-abang. Udah kayak anak itik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
5: Asem lu. Abang punya kerjaan kali. Gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
1: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh pujaan hatinya.
6: Hush, apaan sih kamu?
3: Aduh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
5: Oh iya, berapa mbak?
4: 156.000 kak.
5: Oh, ini mbak, terima kasih. Dah ya, lunas. Abang traktir kalian semua.
0: Habis ketemu setan yang baik dari mana bang? Tumben banget dibayarin.
1: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang covid nih di saku celananya.
5: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
2: Enak aja loh bang, masih mampu kali kami bayar makanan.
3: Weh, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung, orang aja udah sepi, kalian masih aja mau ngomong.
1: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
7: Kenapa gak sekalian beli mamang sayurnya juga buat ibu lu?
6: Boleh enak.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Eh, ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
3: Di, amin-amin punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Gak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Berondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda berondong.
0: Halo, assalamualaikum. Kenapa, Do?
4: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
0: Oh, itu abang sepupu aku, Do, Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
4: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Gini nih, yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendirian, biar aku yang jemput kamu. Daripada kamu sama orang lain.
0: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar, jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
4: Alah, itu alasan kamu aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia, terus ngakunya sepupu.
0: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang. Apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sesepit itu, Do. Aku juga butuh teman kali.
4: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
0: Udahlah, Do, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
4: Ya, ibu kamu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana? Cerai.
0: Kamu kalau gak tahu permasalahan orang tua aku, gak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Eh, botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Dre, jangan kasar gitu ah ngomongnya. Gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
0: Ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang. Tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya bang. Udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu, apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Kamu kan masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, Dek. Sekarang aja dia melarang Naya sama abang. Toh kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Percuma kamu kuliah kalau gitu.
0: Enggak lah bang. Naya minta maaf ya bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu gak cerita, gimana kami tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
0: Iya siap, laksanakan abangku. pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya teman kalau mau marahan.
2: Eh, buset nih anak. Kena juga lah awak ini kan.

0: Ah, hey. Mama, kau stop sudah. Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
1: Hei, kita kasih tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
2: Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali. Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed, Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
3: Inilah Duka Maria, teguran alam. Persembahan Radio Republik Indonesia, Biak.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,
1: Ma, Bapak ya? Mana? Bapak suka pergi melaut kah?
2: Iya anak, kok punya Bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa anak?
1: Terhadap Mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama aja masih tidak setuju saja dengan Bapak pu cara-cara tangkap ikan itu.
2: Aduh, itu sudah anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan Bapak punya cara-cara itu. Kok punya Bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan, anak?
1: Iya, Ma. Selain itu juga, besok-besok takutnya nanti Bapak sendiri yang akan celaka, Mama.
2: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana, anak?
1: Iya, toh, Mama. Bapak pu cara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti Bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau Bapak tidak hati-hati.
2: Iyo, iya, anak. Dengan bom dan pukat harimau yang Bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang Bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan Bapak terima,
1: Itu sudah, Ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut. Risiko besar sekali. Kasihan, Kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong, Ma.
2: Maria, kok bicara apa, anak? Bah. Maksudnya apa, anak? Mama tidak mengerti.
1: Maksudnya begini, Mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara, toh. Kalau Bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu, bikin hancur.
2: Iya.
1: Coba Mama bayangkan, satu kali bom saja, sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
2: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang, anak. Aduh, kupu Bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang Bapak pikir.
1: Itu sudah, Mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang, toh.
2: Iyo.
1: Itu wajar, Mama. Apalagi sekarang ini, torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya Bapak itu yang salah, karena rusak alam.
2: Aduh, anake, kau punya Bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya Bapak tuh stop sudah dengan Bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
1: Bapak nih, harusnya Bapak juga bisa sadar, Kak. Kalau Bapak punya perbuatan begini, sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh, Mama?
2: Oh, begitu kah, anak?
1: Iyo.
2: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
1: Betul, Mama, itu sudah. Kalau saja Bapak tahu dan sadar, yang Bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, Mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
2: Oh, begitu, Terus, anak, apalagi yang terjadi?
1: Iyo tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Kalau terjadi tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi Mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
2: Itu sudah anak, betul-betul. Kupu Bapak nih, sebentar pulang Mama kasih ingat dia dulu. Terserah Bapak, mau marah juga, tetap Mama kasih ingat.
1: Oke, sudah Mama. Saya tidur dulu, Ane.
2: Yo, aku tidur sudah.
1: Mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur, Mama.
2: Iya, anak. Selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: Be, malam Bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Yo Mama, kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar Mama.
1: Begini Bapak, sebaiknya Bapak stop sudah tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati, yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut Bapak, yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara, kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul Bapak, Mama ingatkan saja. Selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti.

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah. Lumayan banyak, Ma.
1: Banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
0: Makasih Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi Bapak?
0: Terada, macam Bapak sedih kah? Maria tidak sayang Bapak kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak. Supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop sudah. Stop dengan cara-cara begitu.
0: Ah, Mamaku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Terlalu mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak. Seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak. Kau dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia. Karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kau stop sudah.
0: Mama, kau stop sudah. Kau bikin macam sih. Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kau stop sudah. Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma, itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja.

0: terjadi sama bapak, kan saya sama mama toh. Jadi bapak stop sudah. Kalau bapak sayang sama saya dengan mama.
1: Oh, jadi Maria ku sudah bisa marah bapak. Ku sudah tahu nasihat bapak eh.
0: Bukan begitu.
1: Terserah kau dengan mama sudah anak. Kau terkasihan bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah anak.
0: Bapak.
1: Bapak kecewa sama kau.
0: Bapak. Saya juga kecewa sama bapak, bukan saya marah bapak. Bukan saya nasihat bapak. Tapi saya ingatkan bapak karena saya sayang bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama bapak. Bapaknya marah-marah sudah. Saya minta maaf bapak karena salah.
1: Terserah mama bapak. Dengan Maria, bapak pusing dengan kamu dua.
0: Bapak.
1: Ah.
0: Bapak.
1: Lebih baik bapak keluar dari rumah
0: bapak.
1: Saja.
0: Bapak jangan begini.
2: Ya Tuhan bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, bapak ini susah sekali.
0: Mama.
2: Ayo.
0: Biar sudah.
2: Aduh.
0: Macam semua serba salah kak. Tuhan punya maksud baik, tapi bapak tidak mau terima.
2: Aduh,
0: biar sudah mama, mudah-mudahan bapak bisa sadar.
2: Yo, sabar ya anak, sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, sa bapak sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
2: Be, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang turun dua dapat ya?
2: Tuh lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh Pak Cobet,
1: ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Turun dua pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Jejoni? Saya juga rasa begitu, tapi orang dua sabar sedikit dulu. Ini juga orang belum dapat ikan. Sabar ya Pak Jejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Yes,

Kenapa eh? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny! Johnny! Suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu Mama, Bapak di mana? Mama. Bapak di mana, Mama?
1: Aduh. Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong saya punya suami.
0: Mama, mari sudah. Aduh syukur deh, Mama tunggu selamat. Kasihan Mama orang-orang di kampung dong hidupkan tidak. Aduh, ya Tuhan, orang bukamu sebagaimana ini. Bapak.

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat tuh.
2: Iya ibu,
1: saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
0: Maria, ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
2: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Mas 1. Pendengar, terkadang kita sering mengalami susah tidur. Nah, hal ini jika terjadi dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan kinerja kita terganggu. Nah, penyebab sulit tidur ini atau biasa kita sebut dengan insomnia biasanya digambarkan pada kondisi seseorang yang sangat lelah dan telah dapat membayangkan tidur nyenyak tapi hilang rasa kantuknya begitu badan sampai di kasur. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari sulit tidur ini. Di antaranya yaitu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Tak sedikit orang yang menebus jam tidur yang terlewatkan saat hari kerja dengan tidur berlebihan di akhir pekan. Padahal kebiasaan seperti ini dapat membuat jadwal tidur alami tubuh terganggu. Bahkan cara ini akan semakin memburuk dengan mendapatkan kondisi susah tidur. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya, tidak terkecuali di hari libur. Hal ini dapat membantu tubuh agar terbiasa dengan ritme tidur yang konsisten, jadi Anda akan lebih mudah untuk tidur.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar, cara selanjutnya untuk mengatasi susah tidur adalah dengan menghindari minuman beralkohol dan minuman yang mengandung kafein, seperti kopi, teh, dan minuman bersoda, atau minuman berenergi, terutama pada sore dan malam hari menjelang tidur. Selain itu, hindari pula konsumsi makanan dalam porsi besar menjelang waktu tidur. Hal ini penting dilakukan karena makan sebelum tidur dapat mengaktifkan kembali saluran cerna, sehingga Anda akan tetap terjaga. Terlebih untuk penderita asam lambung, makan dalam porsi besar akan memburuk keluhan yang berdampak pada sulit tidur. Selanjutnya juga Anda bisa menghindari rokok sebelum tidur. Ini buat para perokok, tak hanya menghindari minuman beralkohol dan berkafein, Anda juga disarankan untuk menghindari rokok. Kandungan nikotin di dalam rokok dapat membuat Anda susah tidur dan terjaga sepanjang malam.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program Masa 1 masih memberikan tips tentang bagaimana menyiapkan tempat tidur Anda agar lebih nyaman. Nah, selanjutnya Anda bisa tambahkan gorden atau tirai ya. Gorden atau tirai menjadi elemen penting selain berguna untuk menghalau cahaya agar kamar terasa lebih teduh. Gorden juga akan membuat kamar tampak lebih menarik. Jika ingin menjadikan ruangan terasa lebih privat, pilihlah gorden yang cocok untuk Anda. Selain anti tembus cahaya, gorden juga dapat menghalau pandangan dari luar dan pilihan warnanya pun beragam dan Anda tinggal pilih sesuai dengan warna atau desain kamar tidur Anda. Nah, yang selanjutnya, pendengar, perhatikan kualitas udara. Polusi udara jadi salah satu masalah kesehatan terbesar. Nah, bagi Anda yang sibuk akan pekerjaan rumah tangga, kesehatan udara di rumah harus tetap terjaga, terutama untuk kamar tidur. Meningkatkan kualitas udara bisa dengan menambahkan banyak tanaman atau air purifier. Jadi, cara mudah untuk mengurangi bau tidak sedap dan menghilangkan partikel di udara seperti debu dan serbuk sari. Cukup sambungkan ke listrik dan mulai nyalakan udara di ruang terasa lebih segar. Anda bisa menempatkan dimanapun termasuk di kamar tidur anak, karena anak-anak lebih rentan terserang penyakit. Keberadaan air purifier ini tidak hanya mampu meningkatkan kualitas udara, tapi juga mampu memberikan kesan yang sehat dan bersih pada hunian. Nah, pendengar, inilah beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk membuat kamar tidur Anda lebih nyaman dan tenang untuk Anda beristirahat di rumah.

0: Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu. Memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya ter

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut aku, kesedihan itu fungsinya di hidup kita itu sangat-sangat-sangat penting. Karena gak bisa dipungkiri, kesedihan itu menjadi aspek di hidup kita yang paling berpengaruh untuk kita berfungsi menjadi manusia pada umumnya gitu. Dan kesedihan itu merupakan ekspresi pokok, kayak ada 4 ekspresi pokok seperti sedih, senang, bahagia, dan yang lain. Sedih itu sangatlah dekat dan fungsinya yang pertama bisa menjadi motivasi. Kayak kalau misalnya kita udah satu nih kesedihan, mendapatkan momen kesedihan, biasanya kita cenderung buat kayak, oh kedepannya kalau ada kayak gini gue tahu harus apa. Gue tahu kalau hal kayak gini bisa bikin gue sedih. Melihat kayak gini, berada di posisi ini membuat gue sedih. Jadi gue akan menghindari hal itu. Itu menjadi motivasi adanya sedih dalam hidup kita. Kedua, dengan adanya kesedihan itu mempermudah komunikasi. Kesedihan itu untuk mempermudah kita diinteraksi. Karena kalau kita cenderung cuek sama kesedihan, jadinya kita di kehidupan sehari-hari jatuhnya kayak lo kayak nggak punya perasaan ya gitu. Kayak kenapa sih lo kayaknya nggak bisa gitu ngerasain empati ke orang. Biasanya kita jadi ingat kejadian sedih yang pernah kita alami, tapi ada momen dimana kayak gue gak mau gue ingat itu, tapi mau gak mau ya gue ingat gitu tentang hal itu yang pernah terjadi, hal momen yang paling menyedihkan itu. Itu membuat kita jadi tahu memori kita dan tahu diri kita lebih baik. Biasanya kalau aku merasa sedih itu, aku berusaha embrace dan gak mungkin dong aku menghindar, tapi berarti aku harus, gue harus tuangin ini ke sesuatu. Contohnya aku baru aja kehilangan anjing aku gitu, dan itu parah banget sih kejadiannya itu. Aku shock berat, gak ada sedikit pun aku kepikiran kalau aku akan kehilangan anjing kesayangan aku yang aku bener-bener segalanya itu ada dia. Jadinya aku sedih banget, tapi itu parah banget sampai aku tuh kayak denial banget, ini gak mungkin, dia tuh gak mungkin, dia tuh selalu kuat sakit apapun dia kuat. Sampai aku kayak, ini gue gak bisa nih kalau gak ada dia nih, kayaknya gue gak hidup nih kalau gak ada si anjing kecil ini. Tapi lama-kelamaan aku, cara cope apa itu, balik lagi ke cara aku pada umumnya, itu aku harus tuangin ke sesuatu gitu. Dan biasanya pelarian yang paling utama aku itu adalah musik. Aku mau gak mau, aku harus nulis. Akhirnya aku tuangin ke lagu sampai aku bisa tenang. Ya mungkin gak mungkin lagunya kelar saat itu juga, tapi aku harus tuangin ini ke sesuatu. Kalau aku gak tuangin, aku ngerasa kayak gak bisa, ini gue gak bisa nahan ini sendirian gitu. Dan aku gak mungkin dong cerita ke semua orang, dan belum tentu orang itu ngerti kan. Jadinya aku kayak, ya udah aku harus tuangin ini ke sesuatu media, dan selalu ya, selama ini sebagian besar aku tuangin ke musik. Menurut aku pura-pura bahagia itu timeless. Di saat matahari terbit, udah kita pasang topeng untuk menjadi Gita yang mahasiswi, menjadi Gita yang penyanyi, menjadi Gita seorang teman, menjadi Gita seorang anak gitu. Mungkin dalam malam tadi Gita habis nangis-nangis, habis mengutuk diri sendiri, habis kayak benar-benar mungkin bisa menyakiti diri sendiri, bisa aja kan kayak gitu. Tapi di saat pagi, udah semua harus mau nggak mau harus pura-pura bahagia, karena kalau kita menunjukkan kesedihan kita, biasanya ada 3 kenapa orang gak mau cerita. 1, takut orang gak ngerti. 2, takut gak didengerin. 3, gak tahu mau cerita ke siapa. Itu sih yang paling sedih itu menurut aku, gak tahu mau cerita ke siapa. Di saat kita pura-pura bahagia, kita itu ingin membodohi orang lain. Tapi kita gak bisa bodohin diri sendiri kalau kita tuh sedih. Ya udah yang penting gue bertahan aja, tapi sebenarnya gue juga gak tahu gue bertahan buat siapa. Semuanya tuh tentang judgement orang ke cerita kita gitu. Tapi bayangin orang-orang yang gak bisa cerita apapun ke satu orang pun, hanya karena dia takut akan judgement orang, dan dia takut image yang dia bangun runtuh begitu aja saat dia lepas topengnya. Ternyata orang kayak, freak banget, kenapa nih orang gitu, gila gitu. Menurut aku itu sesuatu yang sedih banget, dan itu menunjukkan kalau kita tuh sebenarnya kesepian. Kita tuh manusia tuh makhluk yang sangat kesepian, menunggu untuk bertemu orang yang tepat. Itu sih menurut aku. Dengan punyanya banyak teman itu gak mengukur kebahagiaannya. Aku punya banyak teman yang pasti dia cerita ke aku sama dengan aku cerita ke dia tuh sama-sama banyak gitu. Cuman setelah aku tahu punya teman banyak itu sebenarnya gak mengukur kebahagiaan aku, karena sebenarnya kebahagiaan aku tuh apa sih? Menurut aku kebahagiaan yang abadi itu saat kita berdamai sama diri sendiri. Contohnya gini, kalau aku elaborasikan, di saat kita sama teman-teman, boleh, iya pastilah kita bahagia. Ya namanya juga sama teman-teman.
tapi kita beneran nggak bahagia di situ. Bukan bahagia sama temennya, tapi kita bahagia di situ ada teman-temannya. Jadi tuh teman-teman tuh cuma pelengkap doang, teman-teman tuh cuma media kita doang untuk mengeluarkan energi kebahagiaan. Tapi sebenarnya kita bahagia nggak di situ? Itu sebenarnya sebuah tohokan ke aku kalau semakin dewasa ya circle semakin dikit. Dan itu aku setuju banget, karena yang aku lihat tuh semua orang bisa over kebahagiaan ke kita gitu. Tapi itu menjamin nggak kebahagiaan? Kayaknya nggak juga. Dan makanya aku bilang kita tuh sebenarnya orang kesepian yang menginginkan untuk ditemukan, karena di saat sama orang itulah kita bertemukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang kita juga bahagia gitu. Dia menjadikan kita lebih bahagia. Bukan sebenarnya gue gak bahagia, tapi gara-gara lo gue bahagia. Menurut aku gak gitu sih cara mainnya. Kita dulu bahagia, barulah ada orang menambah kebahagiaannya tuh. Dibandingkan dengan ada lo gue bahagia. Enggak, semuanya tuh dari diri kita gitu loh. Dari mindset kita, dari kita ngelihat ke dunia kalau gue bahagia gitu. Bukan di saat dunia ngelihat ke kita, makanya kita jadi bahagia gitu sih. Aku pernah dengar ada orang yang lebih tua daripada aku bilang, "Git, lu jangan bikin keputusan kalau lu bahagia. Jangan bikin sesuatu keputusan hidup lo di saat lo lagi senang-senangnya. Itu harus lo hindari." Seiring waktu aku mulai menyadari kalau ada benernya juga ya. Dengan kita senang-senang, kita merasa dunia akan baik-baik aja. Kita merasa tuh udah cukup di situ. Gue yakin nanti kalau gue udah milih keputusan A atau B, nanti juga bakal bahagia-bahagia juga. Tenang aja, kayak gak bisa permasalahan itu diselesaikan secara senang-senang. Menurut aku, permasalahan apapun, apalagi terutama permasalahan sama diri sendiri ya, sama seperti di 5 stage of grief, di mana ada penerimaan di situ, ada acceptance yang okay, gue menerima apapun yang terjadi sekarang. Keputusan-keputusan dalam hidup gue akan berbasis dalam tentang memorinya, tentang interaksinya, tentang judgmentnya. Kalau misalnya dulu gue kayak gini-gini, mungkin di keputusan ini gue harus lebih banyak pertimbangan A, B, C, D, E, F, G. Apa yang harus gue pertaruhkan? Apa yang akan hilang dalam hidup gue kalau gue gak memilih ini? Kayak gitu-gitu sih menurut aku. Menurut aku, sedih itu harus dirangkul dulu sampai bener-bener udah kelar. Harus bener-bener kayak, lu terima kalau lu sedih, udah jangan ditutup-tutupin kalau lu tuh gak sedih gitu. Kayak lu tuh sedih-sesedih itu, kayak lu gak perlu berpura-pura. Sampai akhirnya ya lu akan menemukan kedamaian kalau, oh gue tuh sedih ya. Yang paling terbaik adalah merangkul aja. Kayak tadi, gak bisa cerita ke orang, takut mereka gak ngerti, takut gak dengerin, gak tau mau cerita ke siapa. Oke, gue akan menerima apa yang terjadi ini. Ini pahit banget dan gue gak bisa cerita ke orang untuk meringankan beban gue, untuk mendapatkan empati setidaknya, untuk merasa ditenangi gitu. Terima aja kalau misalnya gue sedang ini. Jadi kayak aku menyarankan ke orang-orang, menyarankan ke teman-teman aku juga, kalau lu harus merangkul diri lu sendiri dulu. Mungkin gue bisa bantu lu merangkul diri lu, tapi yang harus diutamakan adalah lu dulu. Lo capable untuk merasakan sedih, dan lo gak apa-apa menjadi vulnerable itu gak apa-apa. Gak apa-apa untuk merasa nangis jadi-jadinya itu gak apa-apa. Sedih itu menurut aku, kita tuh harus menormalisasikan kalau sedih itu gak apa-apa gitu. Terlalu banyak orang yang gak berdamai sama diri, sama kesedihannya itu, sampai semua tuh di dirinya sendiri gitu loh. Semua tuh didekap dalam dirinya gitu. Untuk meng-acknowledge sedih itu tuh penting banget gitu. Di Berlaga Bahagia, aku bener-bener itu gak ada benang merah di lagu itu. Di benang merah di lagu itu tuh bener-bener cuman udah, lo sedih, lo pura-pura bahagia. Kayak aku tuh seperti nyindir mereka di lagu aku. Aku tuh kayak tanda kutip, aku tuh ngeledek mereka dalam lagu Berlaga Bahagia. Kayak lo pura-pura bahagia karena lo termakan oleh ekspektasi orang dan janji orang-orang ke lo, tapi lo sebenarnya kecewa aja sama diri lo sendiri, dan lo bahkan gak yakin sama diri lo sendiri, gak ada yang lo percaya, sampai lo akhirnya memutuskan untuk berlaga bahagia. Dengan lagu aku berharap, aku pengen bilang kayak, jadi mau kapan untuk melepas topeng lu, untuk stop pura-pura bahagia gitu. Setidaknya dengan lagu itu aku pengen teman-teman yang dengerin itu mulai kayak, oh iya ya gitu, ternyata feelings gue ini, perasaan gue ini tuh sesuatu yang normal. Boleh kali ya gue mulai untuk buka diri ke orang lain, mulai gue embrace kesedihan ini, mulai gue peluk diri sendiri buat kayak, oh ya gue bisa kok, gue bisa kok
meng-acknowledge kesedihan ini tanpa harus gue menyakiti diri sendiri, membodohi diri sendiri, dan membodohi orang lain. Dengan harapan dengan lagu ini bisa karena aku ngerasa bahagia itu menurut aku di saat kita bisa merangkul kesedihan yang paling terdalam, paling mendalam, sampai kayak itu sesuatu yang Anda kira Anda nggak bisa ngelakuin, tapi ternyata bisa dilakuin, bisa diselesaikan, bisa berdamai dengan hal itu. Kayak aku merasa kalau kita udah merangkul kesedihan itu, nggak bahagia akan tercapai dengan sendirinya, karena balik lagi ke paling awal tadi, kita udah punya memori, kita udah paham akan interaksinya, kita bisa ngerangkul orang lain di situ, kita udah timbul sesuatu untuk sosial judgment, untuk kayak mengurangi, kita tahu nih kita nggak bisa segampang itu menilai perasaan orang lain, dan menjadi motivasi untuk kita supaya kayak oh kalau gue berhadapan ini ke depannya gue nggak bisa, gue pasti akan sakit hati atau gue akan mengalami kesedihan yang mendalam, gue nggak bisa. Gitu sih menurut aku.

Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM di 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda, dan tetap merdeka.

0: Kawan, siapa bilang pemuda nggak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Hey!

Buenas.

sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: Soal Inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sudah pukul 5:30 saat ini. Kita akan lanjutkan mengikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Lainnya kita ikut merasa bahagia ketika melihat keberhasilan orang lain, tetapi ada juga perasaan yang muncul tanpa kita sadari, seperti merasa tidak senang saat orang lain mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, atau mungkin rezeki. Nah, pagi hari ini kita akan membahas sebenarnya perbedaan antara iri, dengki, dan juga keinginan untuk memiliki keberhasilan yang sama itu seperti apa. Dan untuk membahasnya lebih dalam, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita. Ada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: selamat pagi Ustaz. Terima kasih sudah bersama kami di Mutiara Pagi ini ya Ustaz.
3: Iya,
2: baik.
3: Sama-sama.
2: Baik, pendengar, sebelum kita mulai untuk pengantar di pagi hari ini, kami informasikan juga untuk Anda bahwasannya Mutiara Pagi ini juga disiarkan di RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga di RRI Bengkalis. Dan juga untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami nantinya dalam dialog ini, dalam Mutiara Pagi hari ini, Anda bisa hubungi kami di 0761245 atau melalui WhatsApp pesan singkat 0811767391. Baik Ustadz, pagi hari ini temanya adalah iri hati dan dengki dalam pergaulan dapat merusak amal kebaikan. Mungkin bisa dijelaskan untuk pengantar pagi hari ini Ustadz.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, kembali ucapan puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti dialog dalam kegiatan diskusi tanya jawab melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Semoga mengingatkan ilmu yang sudah ada. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya hormati, pada pagi ini materi dialog kita adalah iri dan dengki dapat merusak amal kebaikan kita, bahkan menghilangkan amal kebaikan kita. Saya selalu mendengar imam di berzikir dan diakhiri dengan doa, Allahumma Rabbana taqabbal minna solatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wasujud dan ada seterusnya. Itu doa. Artinya kita selalu sehari-hari mohon kepada Allah agar sholat kita, ibadah puasa kita, amal kebaikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang doa itu kita mohonkan kepada Allah setiap selesai sholat. Tapi kita tak menyadari bahwa ada amal kebaikan itu hilang, terhapus, yaitu iri dan dengki. Apa itu iri dan apa itu dengki? Iri, tak senang melihat kawan berprestasi, punya kelebihan, maju daripadanya. Kemudian dengki, muncul niat jahatnya. Bagaimana menghilangkan nikmat itu di tangan orang yang berprestasi itu? Oh, inilah biasanya orang yang punya jiwa iri dan dengki ini boleh jadi pada istirahat, jam istirahatnya, malamnya pikirannya melayang, yaitu tak senang kepada orang yang berprestasi daripadanya, sehingga mengganggu pikirannya, mengganggu ketenangannya untuk menikmati tidur. Ini juga hasil masukan dari kegiatan tanya jawab dalam pengajian-pengajian. Ini kita ingin tenang, karena ketenangan itu memberikan, yaitu tenangnya batin, memberikan kesehatan kepada kita. Nah ini, sehingga niat, muncul niatnya untuk menghilangkan nikmat dari tangan orang itu. Inilah bahayanya. Di awal-awal kita belajar ilmu agama, diajarkan oleh guru kepada kita mulai bangku sekolah dasar, iyyakum wal hasadah fa innal hasadah ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul qatabah. Jauhilah olehmu sifat iri dan dengki, karena sifat itu bisa merusak, menghabiskan, menghapus amal kebaikanmu seperti kayu, seperti api memakan kayu kering. Hilang sama sekali. Besar dampak buruknya amalan yang capek-capek kita lakukan ikhlas karena Allah, terhapus akibat diri kita memiliki sifat iri dan dengki. Sekali lagi, iri, tak senang orang berprestasi maju daripadanya. Dengki, sehingga selalu berpikir bagaimana di tangan orang itu nikmat yang adanya hilang. Inilah bahayanya. Oleh karena itu, makanya Nabi mengingatkan kita agar kita menjauhkan dari diri kita sifat iri dan dengki, karena sifat itu bisa merusak amal kebaikan kita. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada para pendengar untuk dialog bagaimana di dalam kehidupan kita hari ini, apakah di lingkungan kita ada orang yang memiliki sifat iri dan dengki atau bagaimana. Inilah kita harapkan untuk kita kembangkan dalam dialog kita pada pagi ini. Sementara demikian uraiannya.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di pagi hari ini mengenai topik kita, iri hati dan dengki dalam pergaulan dapat merusak kamal kebaikan. Kami mengundang Anda mendengar di 0761245 untuk berinteraksi bersama kami pagi hari ini, mungkin terkait dengan topik kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.

0: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi kembali. Bang Simpson. Siapa ini? Dengan siapa?
0: Deddy.
1: Bang Deddy, Bang Deddy Labersa. Baik, Bang Deddy, apa yang ingin ditanyakan Bang Deddy?
0: Oh, gini aja Pak Ustadz ya. Bagaimana ya, cara ya. Kita bagaimana cara kita menghadapi orang yang dengki ini Pak Ustadz? Karena memang enggak senang dia kalau kita berprestasi ini Pak Ustadz. Jadi gitu aja sih pertanyaannya.
1: Baik.
0: Cara kita menghadapinya.
1: Baik.
0: Oke, makasih
1: Fran. Iya, baik. Terima kasih Bang Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Deddy di Labersa, Ustaz. Bagaimana cara mengatasi atau mungkin menghadapi orang-orang yang iri dengki? Mungkin agar kita juga tidak Ustaz ya? Tidak dapat dosa juga. Bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Iya. Terima kasih dari Pak Deddy. Bagaimana usaha kita menghadapi orang yang iri dan dengki ini? Sikap kita, yang pertama tentu kita harus sabar, yaitu atas sifat yang dimilikinya. Ya memang ini berat juga menghadapi kesabaran kita. Tapi dianjurkan orang beriman itu sabar. Yang kedua, kalau dia ada dalam hadir dalam pengajian-pengajian di masjid, misal dalam murid-murid pengajian, ingatkan kepada abuya, penceramah, sekali-kali, yaitu sampai ingatkan kami jamaah ini, Pak Buya, yaitu sifat iri, bahaya sifat iri dan dengki. Itu usaha. Mudah-mudahan kalau mendapat ilmunya tentang bahaya iri dan dengki, keharapan kita ya sadar. Kalau tak sadar dia, ya kita harus sabar. Memang berat juga menghadapi orang yang kurang beriman, kurang berilmu ini. Kemudian hendaklah kita kalau berani memberikan nasihat kepada kepadanya. Tapi biasanya orang yang seperti ini kita berikan nasihat, apalagi usianya sudah tua, kita pun sudah masih muda darinya, nanti akan lain juga jawaban dia. Boleh jadi nanti saya pula kamu ajar, duluan saya makan garam daripadamu. Boleh jadi seperti itu. Hari minta kesabaran kita. Dan apabila kemudian diiringi dengan doa, yaitu agar Allah memberikan hidayah petunjuk kepadanya.
1: Baik.
2: Ya, kita tidak perlu sampaikan kepadanya. Yang jelas bila kita sabar menghadapinya, mudah-mudahan dia sadar. Lama kelamaan ini sikap yang kita miliki kepada orang yang punya sifat iri dan dengki. Saya kira itu jawabannya.
1: Tapi Ustaz, itu tadi kan cara menghindari ya Ustaz ya. Bagaimana kalau kita itu terjadi dengan kita sendiri Ustaz? Kita sadar bahwa diri kita itu punya rasa iri kepada orang lain. Nah mungkin ada hal-hal yang sebaiknya kita lakukan saat kita menyadari bahwa diri kita itu punya rasa iri kepada orang lain Ustaz. Bagaimana Ustaz?
2: Bagaimana kalau kita punya sifat iri kepada orang lain?
1: Iya, bagaimana sebaiknya yang kita lakukan?
2: Sebenarnya gini, kalau dicari pengertian dari iman, pengakuan di dalam hati, diucapkan oleh lidah, dibuktikan dengan amal inilah. Kadang-kadang kalau kita memiliki keyakinan, ya banyak sabarnya kita. Tapi kalau kita tidak tenang, tak memiliki kesabaran, juga memberikan kegelisahan kepada diri kita, bagaimana nikmat itu jauh hilang daripadanya. Wah, ini bagaimana nikmat itu hilang daripadanya. Oh, ini bahaya juga. Kita jangan termasuk nanti seperti Allah katakan khatamallahu ala qulubihim, nak bisa menerima nak bisa menerima kebaikan orang, dendam kita tinggi besar. Jangan nak ya seperti itu. Saya kira mungkin begitu jawabannya.
1: Tapi apakah rasa iri itu bisa diganti atau mungkin kita alihkan menjadi hal-hal yang positif tanpa berharap nikmat orang lain itu berkurang, Ustaz?
2: Iya, iya. Bagaimana tadi itu, Pak?
1: Ya, maksudnya kita sudah punya rasa iri. Nah, kita coba menghindari dan juga
2: tidak punya sifat iri.
1: Ya, kita alihkan ke hal-hal yang positif supaya itu bisa menjadi motivasi untuk kita gitu, Ustaz. Bagaimana caranya, Ustaz? Agar nikmat orang itu tidak berkurang juga.
2: Iya. Yang jelas benar. Hendaklah kita, cuma kerja tadi di awal kita jawab, yaitu harus banyak kesabaran kita.
1: Harus banyak kesabaran.
2: Karena orang yang punya sifat iri dan dengki itu kadang-kadang sulit juga menghadapinya. Makanya dengan kesabaran yang kita miliki, yang kita terapkan, tidak kita dendam, kita menyadari takut amalan kita hilang, makanya banyak kesabaran kita, takut kebaikan kita habis kalau sifat iri dan dengki kita ada pada diri kita untuk terhadap orang yang berprestasi ini. Saya kira begitu.
1: Tapi jika seandainya nih Ustaz, rasa iri itu kan tidak hanya muncul kepada orang lain ya Ustaz ya. Kalau rasa iri itu muncul kepada orang-orang yang sangat dekat dengan kita, seperti mungkin saudara kandung, atau mungkin sahabat, atau mungkin rekan kerja, itu gimana Ustadz? Apakah berbeda cara menghindarinya atau bagaimana cara mensiasatinya Ustadz?
2: Iya, yang pertama, misalnya sifat iri dan dengki itu muncul dari keluarga kita misalnya, keluarga dekat misalnya kan.
1: Betul.
2: Nah, diulang kembali, kita harus banyak kesabaran. Ketahuilah dia belum tahu, belum memiliki keyakinan tentang bahayanya sifat iri dan dengki. Harus kita sabar. Namun kesabaran itu mencari solusi bagaimana kita mengingatkan saudara kita ini agar dia hilang pada dirinya sifat iri dan dengki. Saya kira begitu jawabannya.
1: Baik. Kalau untuk dampaknya sendiri Ustaz, pada hubungan jika seseorang memiliki rasa iri dan dengki ini dibiarkan terus menerus, untuk kedepannya akan seperti apa Ustaz gambaran Ustaz?
2: Bagaimana?
1: Kalau misalnya seseorang itu punya rasa iri dan dengki, dampak mungkin jika terus-menerus dibiarkan rasa iri dan dengki itu ada dalam diri mereka, itu dampak untuk kedepannya atau mungkin dalam hubungan pertemanan atau mungkin hubungan persaudaraan akan seperti apa nih Ustaz?
2: Iya, kalau yang sifat yang punya dalam keluarga kita, yang memiliki sifat iri dan dengki, apalagi dia misalnya muda dari kita ataupun tua dari kita, tugas kita mengingatkan dia, tapi dengan bahasa yang baik. Jangan merusak persaudaraan kita dalam keluarga dengan bahasa yang baik. Jadi apabila kita lakukan mengingatkan dia, mudah-mudahan ada secara berangsur-angsur berubah pikirannya, kesadarannya untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji.
1: Tapi ada begitu. Orang, tapi ada orang Ustadz, mungkin ada di luar sana yang terlihat banyak melakukan kebaikan, ya. Banyak sekali membantu orang melakukan kebaikan, tapi dalam hatinya itu masih menyimpan rasa tidak suka terhadap keberhasilan orang lain atau mungkin kesuksesan orang lain. Itu seperti apa, Ustaz? Gimana?
2: Banyak perhatian.
1: Iya, melakukan kebaikan banyak, tapi rasa iri dalam hatinya itu masih ada gitu, Ustaz.
2: Iya. Kadar keimanan kita ini secara berangsur-angsur itu akan mulai menimbulkan kesadaran, khawatir amal kebaikan yang kita lakukan hangus atau seperti api memakan kayu kering. Makanya secara berangsur-angsur kita harap untuk Allah memberikan kesadaran kesadaran kepadanya. Makanya Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Allah, ya Allah, berikan kesadaran kepada sinar cahaya Al-Qur'an kepada saudara saya ini. Dan doa berikutnya.
1: Baik, Ustaz.
2: Saya kira begitu.
1: Baik, untuk mungkin ada pesan bagi pendengar yang mungkin saat ini Ustadz merasa tertinggal dalam kehidupan karena ini terus membandingkan dirinya itu dengan pencapaian orang lain. Kadang kan seperti yang Ustadz sampaikan tadi, rasa iri itu akan timbul, ya. Dan bagaimana ini Ustadz, mungkin ada pesan bagi pendengar yang sedang merasa tertinggal dalam kehidupan karena terus membandingkan dirinya dengan pencapaian orang lain, Ustadz, agar tetap menjaga hati, menjaga hubungan dengan sesama gitu.
2: Bapak Ibu para pendengar yang kami hormati, yang kami cintai, kita di dalam agama, dalam kehidupan ini sebagai seorang muslim, hendaklah meluangkan waktu untuk mendengarkan pengajian dari guru-guru kita, agar kita mengetahui juga apa yang boleh, yang harus kita tingkatkan amal kebaikan kita, dan apa pula amal kebaikan kita hilang akibat sikap yang tak baik dari diri kita. Nah, ini kita harapkan dan kita meyakini orang yang akhir kehidupannya tidak punya persiapan amal kebaikan, tentu inilah yang kita sesali. Baik. Rajin beramal tapi hilang lantaran sikap yang tercela dalam pergaulan kita miliki. Mudah-mudahan janganlah terjadi seperti ini. Amin. Makanya berusahalah kita, karena salat itu membentuk sikap kita menuju sikap yang terpuji. Kan menuju sikap yang terpuji, tentu amalan kita ingin Allah menerimanya. Tapi kalau bercampur baur antara hak dan yang batil, inilah yang kita khawatirkan dari akhirat nanti.
1: Baik,
2: Ustaz. Azab kubur itu ada. Surga itu, surga neraka itu ada. Makanya kalau kita yakini ini, makanya orang beriman selalu beristighfar kepada Allah, minta ampun agar dia tidak melakukan, minta maaf kepada Allah kalau ada kekurangannya.
1: Baik.
2: Kira begitu.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk ilmu dan juga nasihat bersama di pagi hari ini ya Ustaz, ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Begini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan dalam kehidupan masyarakat ini kadang-kadang kita dengar juga, baik bekerja di tempat pekerjaan, ada yang iri, ada yang dengki, yang tak senang, dimanapun, apalagi antara atasan dengan bawahan. Atasan itu umurnya muda, bawahannya umurnya tua, muncullah egonya. Oleh karena itu, kita jangan berpikir seperti itu, agar kita ini tenang pikiran kita, khusyuk dalam pikiran kita, di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Bapak Ibu, para pendengar, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf.
1: Baik.
2: Wal'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Haji Hasyim, SPDI MA, untuk pembahasannya. Semoga pembahasan pagi hari ini menjadi pengingat bagi kita yang pendengar untuk terus membersihkan hati, menjaga silaturahmi, dan juga menjaga amal kebaikan yang kita lakukan. Tetap menjadi pribadi yang senang melihat orang lain bahagia, karena hati yang lapang akan membuat kehidupan terasa jauh lebih tenang. Dan juga demikian Mutiara Pagi hari ini, dan juga sampai bertemu dalam Mutiara Pagi selanjutnya jelang Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Selamat pagi pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi.

0: dan lain-lain. Nah ini kemarin juga kami dari fraksi Golkar sudah memulai.
1: Bila kita bisa menyelenggarakan festival literasi tahun 2026 ini dengan sangat meriah. Rangkaian acara kita langsungkan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir ini, alhamdulillah banyak dikunjungi dan diikuti.
2: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan Indonesia sebagai pemimpin pasar sawit dunia tidak boleh hanya mengejar dominasi produksi, tetapi harus memastikan petani ikut menikmati hasil pembangunan industri sawit. Anggota DPR RI Komisi 10 Dapil Riau Carmila Sari soroti besaran KIP kuliah dan biaya praktik politeknik yang dinilai perlu jadi pertimbangan. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Prado.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan Indonesia sebagai pemimpin pasar sawit dunia tidak boleh hanya mengejar dominasi produksi, tetapi harus memastikan petani ikut menikmati hasil pembangunan industri sawit. Selengkapnya Femi Astiyovani melaporkan.
1: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi pada penutupan Sawit Indonesia Expo atau CXPO dan Conference 2026 menegaskan Indonesia sebagai pemimpin pasar sawit dunia tidak boleh hanya mengejar dominasi produksi tetapi harus memastikan petani ikut menikmati hasil pembangunan industri sawit. Menteri Rahmat Pambudi menjelaskan pemerintah akan mengawal transformasi industri sawit melalui proyek strategis nasional yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni percepatan tata kelola, penataan lahan perkebunan dan kawasan hutan secara terintegrasi, serta percepatan hilirisasi dan penguatan kelembagaan perkebunan. Menurut Menteri PPN, program tersebut diarahkan untuk mempercepat permajaan sawit rakyat, memperbaiki legalitas lahan, meningkatkan produktivitas, memperkuat riset benih unggul, serta membangun kembali pola kemitraan yang adil dan menguntungkan petani.
2: Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pastikan produksi sawit ketersediaannya untuk minyak goreng bisa dinikmati untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Dan pastikan bahwa yang menghasilkan juga ikut makmur bersama hasil sawitnya. Karena itu, kalau sawit nanti bisa menghasilkan B35, B50, ini akan juga memakmurkan petaninya. Ibu dan Pak sekalian, sebagai pemimpin pasar, kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan global makin kompleks, karena tantangan ini menyangkut masalah deforestasi yang selama ini kita menjadi hambatan kita. Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, para stakeholder sawit harus menempatkan transformasi industri sawit sebagai agenda prioritas perencanaan pembangunan jangka menengah maupun panjang.
1: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Rosarial Abdi mengatakan Riau memiliki sekitar 3,87 juta hektar tutupan sawit dan menghasilkan 9,4 juta ton CPO per tahun. Yang paling penting, 61% dari luas perkebunan tersebut merupakan perkebunan rakyat. Sekda menambahkan Riau saat ini memiliki 287 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas lebih dari 12.800 ton tandan buah segar per jam. Dan pemerintah Provinsi Riau juga terus mendorong program permajaan sawit rakyat, penguatan sumber daya manusia dan tata kelola harga bagi petani swadaya serta perluasan sertifikasi ISPO bagi perusahaan dan kelembagaan perkebunan.
3: Jadi kita mempunyai basis produksi perkebunan rakyat dan pondasi industri yang sangat kuat. Tantangan sekarang adalah bagaimana kekuatan tersebut kita naikkan kelasnya. Setiap hektar semakin produktif, setiap ton produksi menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, dan manfaat ekonominya semakin besar dirasakan masyarakat. Karena itu, jika kita menyimak arah RPJMN 2025-2029, sangat relevan dengan kebutuhan Riau. Kami menangkap bahwa periode ini merupakan tahap penting dalam penguatan ekosistem di industrialisasi sawit yang tidak hanya berbicara tentang industri hilir, tetapi juga produktivitas, inovasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pembangunan yang berkelanjutan.
1: Sekda Prof. Riau Sariel Abdi menegaskan peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi ruang pertumbuhan ekonomi baru tanpa harus membuka lahan baru sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Dan pemerintah pusat menempatkan transformasi industri kelapa sawit sebagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan petani sawit rakyat termasuk di Provinsi Riau. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Anggota DPR RI Komisi 10 Dapil Riau, Carmila Sari, soroti besaran KIP kuliah dan biaya praktik politeknik yang dinilai perlu jadi pertimbangan. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Besaran bantuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah dinilai perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan real setiap program studi. Direktur Politeknik Pariwisata Batam, Siska Amelia Maldin, mengatakan biaya pendidikan setiap program studi memiliki karakter yang berbeda. Karena itu, menurutnya besaran dana KIP Kuliah diberikan kepada perguruan tinggi sebaiknya tidak hanya menggunakan pendekatan umum.
5: Bahwa besaran dana dari KIPK ini mungkin perlu dikembangkan dengan dasar analisis yang lebih luas, Ibu. Yang pertama itu adalah saya melihat dan kami juga melihat khususnya di bidang perguruan tinggi berbasis politeknik dan juga universitas, ada beberapa hal yang perlu diadakan kajian tentang bagaimana besaran biaya KIPK yang diserahkan kepada perguruan tinggi harus melalui tinjauan terhadap kebutuhan real biaya praktek setiap program studi yang berbeda.
4: Menjawab hal itu, anggota Komisi 10 DPR RI Karmila Sari mengatakan evaluasi terhadap pembiayaan pendidikan saat ini memang menjadi perhatian di DPR. Tidak hanya KIP kuliah, pembahasan juga menyentuh besaran bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP untuk sekolah yang dinilai perlu menyesuaikan perkembangan kebutuhan pendidikannya.
6: Ini juga menjadi pembicaraan karena tidak hanya KIPK saja, sekarang kami juga lagi membicarakan satuan biaya operasional ataupun kita kenal dengan BOSP di sekolah. Itu secara ini juga tidak cocok lagi, Rp950.000 untuk SD dan lain-lain. Nah, ini kemarin juga kami dari fraksi Golkar sudah memulai untuk membuat pembahasan agar dinaikkan besarannya untuk mendapatkan BOSP per sekolah, termasuk juga KIP kuliah. Ini menjadi sudah pembicaraan kami karena ini sudah tidak sesuai lagi, apalagi terutama untuk politeknik di mana 60% lebih banyak di prakteknya.
4: Dengan perhitungan yang lebih sesuai, bantuan pendidikan diharapkan tetap mampu membuka akses kuliah bagi mahasiswa kurang mampu tanpa mengurangi kualitas pembelajaran terutama pada pendidikan vokasi. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Selanjutnya mendengar, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto memastikan pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen menuntaskan pembayaran sisa bonus atlet dan pelatih peraih medali PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 serta Peparnas. Namun para atlet diminta bersabar karena kondisi fisikal daerah masih mengalami tekanan. Kairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Riau memastikan tetap berkomitmen menyelesaikan pembayaran sisa bonus bagi atlet dan pelatih peraih medali Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut 2024 serta Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas. Meski demikian, pembayaran belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena kondisi keuangan daerah yang masih mengalami tekanan. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, pemerintah telah menaikkan pembayaran bonus sebesar 50%, sementara sisanya akan terus diupayakan melalui kemampuan anggaran daerah. Menurutnya, keterlambatan pembayaran bukan karena pemerintah mengabaikan hak atlet, melainkan dampak dari kondisi fiskal yang belum sepenuhnya pulih.
8: Kita insya Allah, kan kita yang terbatas anggaran. Hal ini pun juga kita ada pemotongan, bukan ada banyak pemotongan. Ya, artinya kondisi keuangan kita kan berat karena fiskal kita, tapi ya sudahlah, semua bertahan, penting kita bertahan, semua penting gaji bisa terbayar, penting bisa terbayar, ya segerakan aja, doakan aja kita ada duit, ya ada duit, kalau sudah ada duit mau pakai apa, bayarnya pakai daun, iya kan, ya berdoalah semuanya, kita berdoa semoga kita berhasil, ya.
7: Sebelumnya, puluhan atlet dan pelatih peraih medali PON 21 Aceh Sumut dan Peparnas 2024 menggelar aksi damai di kawasan Stadion Utama Riau untuk menuntut kepastian pembayaran sisa bonus yang hingga kini belum diterima. Dalam aksi tersebut, mereka meminta pemerintah segera merealisasikan hak atlet agar tidak mengganggu persiapan menghadapi berbagai kejuaraan mendatang. Pelatih tinju senior Riau Darman Hutauruk mengatakan para atlet dan pelatih hanya menginginkan kepastian atas bonus yang telah dijanjikan pemerintah. Menurutnya, dana tersebut sangat dibutuhkan sebagai penunjang latihan dan persiapan menuju ajang olahraga berikutnya, termasuk juga PON di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
9: Tapi sampai sekarang, dampaknya di atlet apa ini? 15, sangat besar sekali, Bapak. Sangat besar sekali dampaknya. Kenapa? Karena atlet ini kan biasa berlatih. Dan kemudian atlet ini tidak semua punya pekerjaan. Kalau mereka sudah memberikan yang terbaik, banyak yang bekerja punya pekerjaan loh. sebelum PON. Jadi harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Makanya kalau lolos dia di PRAPON, berarti dia bisa ikut PON 2028 di NTB NTT.
7: Dalam aksi tersebut, sejumlah atlet juga melakukan penggalangan donasi kepada masyarakat yang melintas di sekitar Stadion Utama Riau. Aksi itu juga dilakukan sebagai bentuk simbolis sekaligus ungkapan kekecewaan atas belum tuntasnya pembayaran bonus prestasi yang menjadi hak mereka. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, setelah berlangsung selama 3 hari, Festival Literasi Riau 2026 bertema Riau Membaca Generasi Berkarya resmi ditutup. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Selengkapnya Ribi Aralika Tasya melaporkan.
10: Festival Literasi Riau 2026 yang berlangsung pada 5 hingga 7 Agustus 2026 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau resmi ditutup. Selama 3 hari, berbagai rangkaian kegiatan seperti pameran buku dan arsip, gelar wicara literasi, diskusi dan bedah buku, penampilan aksi literasi hingga lomba diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Indra, mengatakan Festival Literasi tahun ini berjalan lebih meriah dari yang diperkirakan. Menurutnya, keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta berbagai pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan acara. Pihaknya berharap Festival Literasi dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang.
11: Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan Festival Literasi tahun 2026 ini dengan sangat-sangat meriah. Rangkaian acara kita langsungkan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir ini, alhamdulillah banyak dikunjungi dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang tentunya ke depan kami berharap Festival Literasi ini tetap bisa kita laksanakan dan mudah-mudahan akan semakin meriah di tahun-tahun mendatang.
10: Sementara itu, Duta Bahasa Riau, Tengku Hamid Darmawan dan Erika Rahmadina Lestari menilai Festival Literasi menjadi wadah bagi pegiat literasi untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan. Menurut mereka, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk meningkatkan minat dan mengembangkan bakat di bidang bahasa, sastra, dan literasi.
12: Luar biasa sekali ya, karena selama 3 hari ini kita bisa berkenalan dengan banyak mitra kolaborasi, kita saling bisa mengenal satu sama lain, khususnya pegiat literasi yang ada di Riau khususnya. Kita bisa saling berbagi juga bagaimana bacaan-bacaan yang ada di Riau dan di Indonesia khususnya, dan menggiatkan literasi itu sendiri di Riau ini. Luar biasa.
13: Acara ini sangat penting sekali ya, karena ini menjadi wadah juga terutama bagi generasi muda untuk meningkatkan minat maupun menyaring bakat-bakat mereka tentunya di bidang sastra dan literasi. Dan antusias dari adik-adik semua yang telah mengikuti perlombaan maupun juga mengikuti kegiatan ini tentunya menjadi sesuatu yang luar biasa untuk terus kita kembangkan dan kita tingkatkan ke depannya.
10: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau berharap Festival Literasi Riau dapat terus menjadi ajang kolaborasi untuk menumbuhkan budaya membaca dan meningkatkan literasi masyarakat sesuai tema Riau Membaca Generasi Berkarya. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.

0: terkait perkara penganiayaan terhadap anak, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Korban adalah anak perempuan, dua orang yang berusia 6 tahun dan 4 tahun. Untuk tersangka kami tetapkan dua orang, yaitu inisial URP dan SN. Ini adalah orang tua asuh daripada kedua anak ini. Diketahuinya kejadian ini dari guru, di mana saat itu guru menemukan murid murung dan kelihatan sakit. Respon dari guru inilah yang menanyakan kepada anak kenapa dia sakit, dan dikatakanlah oleh anak tersebut bahwa dia sering dipukuli oleh orang tuanya di rumah.
1: Sementara itu, warga mengaku prihatin dan menyayangkan terjadinya dugaan kekerasan terhadap dua anak yang diduga dilakukan oleh keluarga, sambung korban. Warga menilai anak yang seharusnya mendapat kasih sayang dan perlindungan bukan menjadi korban kekerasan.
2: Ya, tentunya kita mengapresiasi ya langkah cepat polisia yang telah mengungkap kasus ini dan menetapkan para tersangka. Dan kita juga berharap proses hukumnya berjalan tegas sehingga memberikan keadilan bagi para korban. Serta nanti ke depannya menjadi efek jera bagi siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak. Kita berharap pelaku ini dihukum sesuai aturan yang berlaku.
1: Saat ini keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Sia guna penyidikan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan dokumenter tentang arsitektur unik Masjid Jami Air Tiris, perpaduan Melayu Tionghoa.

0: terletak di Desa Tanjung Berula, Kecamatan Kampar. Masjid Jamik Air Tiris, Kabupaten Kampar adalah masjid tertua di Provinsi Riau. Dibangun pada tahun 1901, Masjid Jamik diprakarsai tokoh ulama lokal, Datuk Engku Modo Songkal dan Nini Mama 12 suku atau dikenal Nini Mama Nan 12, yaitu 19 tokoh adat dari berbagai suku di Desa Air Tiris. Menurut tokoh masyarakat setempat, Datuk Udin, masjid ini dibangun tanpa paku, hanya menggunakan kayu dan pasak. Dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat Kenegerian Air Tiris, atapnya berbentuk limas bertingkat 3 yang mencerminkan perpaduan arsitektur Melayu dan Tionghoa, serta ukiran di dinding yang memiliki makna. Awalnya atap terbuat dari ijuk, kini sudah diganti dengan seng untuk ketahanan cuaca.
1: Awalnya Bu, pasar itu dirikan, masjid kosong, belum ada lagi kan, jadi bernama Pasar Kenegering Air Tiris. Jadi Air Tiris ini, inilah pusatnya. Kalau yang di sana itu hutan dulu, jadi pasar kan lebar, orangnya ramai, penganutnya Islam kan, masjid tak ada kan. Jadi ada orang bernama Datuk Engku Modo Songkal, itulah pendirinya. Arsiteknya Haji Burhanuddin. Jadi gini kan, setelah musyawarah, mufakat, setelah okay, masyarakat ini, Kenegering Tiris ini, ya Datuk tu menengok contoh masjid, masjid damak Bu. Bukan pergi dia sana, dipicingnya matanya kan, itu semua ripatnya kan, masjidnya sana lah dia tengok. Jadi inilah masjid yang tertua di Riau sekarang kan, tanpa paku, tanpa heteng, secara bergotong royong.
0: Dulunya Desa Tanjung Berula, Kecamatan Kampar, adalah pusat perdagangan dan jalur transportasi air yang ramai antara Sumatera Barat dan Siak. Bahkan kapal Persia pernah singgah di sana. Uniknya lagi, sampai saat ini air sungai itu masih terasa asin.
1: Oh, sebelum masjid ini ada, ya belum beku lagi kalau di sini kan, menurut sejarahnya kan, masih ada kapal-kapal di sini kan. Hingga ada kata orang kapal mak lancang karamnya di sebelah sana kan. Jadi sampai sekarang air itu asin kata orang.
2: Sampai hari ini?
1: Sini di situ burung-burung kerbau kalau dia haus, di situ dia pergi minum kan. Itu belum ada masjid lagi, jauh dari itu lagi kan. Kalau saya tidak mengerti itu kan, cuma
2: tahu cerita-cerita.
0: Masjid ini dikenal sakral oleh warga setempat.

0: Bangunannya dipercaya tidak mempan dibakar saat dicoba dihancurkan oleh Belanda, serta menjadi satu-satunya bangunan yang selamat dari banjir besar pada tahun 1970. Menurut Datuk Udin, seluruh warga di desa Tanjung Berula saat itu mengungsi dan tinggal di masjid ini berhari-hari lamanya sampai banjir pun surut.
1: Pernah tiap-tiap air banjir ini kan sungai Kampar. Selama pelatihan ini dibuat dam baru tidak banjir kan. Jadi orang sini mengungsinya. Sedalam apa aja air banjir tak pernah masuk. Cuma sila bahasa sini lembak-lembak lantai. Sini orang mengungsi. Yang kedua, pernah diserang sama Jepang kan, minyak sedikit dibakar. Habis api itu tidak ada tanda-tanda kebakaran. Itu apa yang batua, apa yang keramat, itulah. Masjid ini telah direnovasi.
0: Di dalam bak air tempat wudhu, di sisi kanan masjid terdapat sebuah batu unik menyerupai kepala kerbau, yang konon katanya bisa berpindah-pindah. Awalnya digunakan sebagai pondasi, namun selalu bergerak secara misterius. Entah bagaimana. Tapi menurut Datuk Udin, sejak beberapa tahun terakhir, batu tersebut tidak lagi berpindah tempat, melainkan hanya berputar dan bergeser arah menghadap kiblat.
1: Jadi sampai di sini dipasanglah. Yang lain dipasang, angkat tiang dipasang, aman. Kan? Tiba yang mirip batu kepala kerbau itu, diangkat tiang, dipasang, nyala nih, Pak. Betul itu, sejarah kan? Angkat tiang, lari juga kan? Angkat tiang, jatuh juga. Ngadu sama Datuk tadi itu, batu yang satu ini itu, tidak mau dipasang itu, terus tanggal, terus lari. Nyala dia itu, tengok pada Datuk kan? Asing kan? Ini batu ini besok-besoknya ada hasiatnya. Jadi bapak batu itu dulu berpindah-pindah. Berpindahnya gini kan, kadang-kadang jumpa dengan masjid di bawah, ya? Kadang-kadang tempat uduk. Ini dulu uduk kita kan air hujan mulu, belum ada masjid kan. Besar ini tempat uduk satu, itu satu kan. Pindah ke bawah masjid, pindah ke situ. Orang pro kontra kan, masak benda pati. Bisa pula pindah-pindah. Itulah Pak, akhirnya masuk dalam sumur tua. Lebih kurang 13 tahun. Nah, sudah itu 13 tahun dalam itu, orang diam-diam aja, apakah ia naik sendiri atau apa sendiri kan. Akhirnya keluar itu, itulah, jumpa dalam bak sekarang. Jadi itulah, kalau Allah mengatakan kun fayakun kan.
0: Bahkan air di dalam bak tersebut dipercaya masyarakat dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Saat ini masih banyak juga masyarakat yang datang membawa anaknya yang sakit mandi di sana dan membawa air tersebut pulang. Tidak saja warga sekitar, dari luar kota, bahkan warga luar negeri juga ada yang datang hanya untuk mengambil air tersebut. Apalagi saat ini pengurus masjid menyediakan terapi ikan di sisi kanan bangunan masjid untuk menambah daya tarik wisatawan ke kawasan cagar budaya ini.
1: Itulah mulai cari pekarian itu kan, itu dua batang tiang kan, ada apanya kan, ada sejarahnya. Itu ada tulisan di mimbar itu kan, itu di Singapura dibuat itu, Bu. Singapura, Malaysia, Brunei nyatu gitu kan. Jadi ada orang kita merantau sana, orang Melayu kita kan, dia ingin nyumbang, dibikin pula dia itu tulisan di situ kan, yang di depan itu. Katanya nih kalau untuk tangkal-tangkal, ada musibah di situ lah, itu ada tuh di depan itu. Memang iya, Bu. Banyak yang diizin Allah, Bu. Dengan cuma syaratnya itulah, jangan oleh karena air, oleh batu kerbau itu sirik kan. Kalau saya di sini saya tunjukkan, berdoa karena Allah, bukan karena air, bukan
2: itu hanya batu.
1: Ini orang bilang tuh kan, batu air itu sudah direset, batu kerbau kita berobat kan sudah direset kan. Nah, pokoknya karena Allah kami ke situ. Orang-orang apa yang banyak rukian-rukian, ada masalah rumah tangga, ada masalah apalah, bisnis-bisnis, kesini dia orang tuh berobat. siang malam ada di sini.
2: Itu banyak dari luar kota atau
1: dari luar kota? Ada dari apa ini, tukang apa yang kayak itu orang Bengkinang. Jadi kalau ada orang dari apa kan main telepon aja datang situ dulu sini kan.
0: Ada juga kisah misterius tentang dua tiang kayu yang hilang saat hendak diterbang, namun kembali muncul setelah diazan, diukir dengan kalimat basmalah.
1: Mulai cari kayu itu udah ada sejarahnya, Bu. Kayu dekat bapak tuh kan, tuh ditulis tuh. Orang kampung tuh pergi ke hutan kan, sampai lokasi kayu itu, kayu ada, setelah di dekat, menghilang kayu itu, Bu. Ada pula makhluk bisa menyimpan menghendapkan kan. Balik lagi orang ramai itu ke sini kan, ngadu sama Datuk Engku Murasangka tadi. Tuh, kemarin kami sudah pergi itu, kayu itu ada tuh, setelah di dekat, kayu itu menghilang. Dibaca Maratuknya Subhanallah kan. Tiga hari setelah itu berangkat lagi Datuk sama masyarakat sampai lokasi kayu itu. Kemana kemarin di sini Pak aku dia ambil satu pemuda, disuruhnya azan. Selesai azan Datuk ngadap kiblat, bermunajat dia berdoa kan, timbullah kayu itu balik. Berkat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan dah.
0: Masjid ini tidak hanya sebagai tempat sholat, namun juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan agama atau pengajian, hingga simbol identitas komunitas lokal.

0: Saat ini lokasi tersebut menjadi salah satu destinasi religi yang ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada hari Sabtu dan hari Minggu, serta di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Menurut Nur Hayati, pedagang UMKM di sekitar yang datang banyak rombongan anak sekolah, komunitas masjid, dan ada juga wisatawan mancanegara asal Malaysia.
1: Kan ada Pak Trapikan kan? Semenjak ada Trapikan tuh memang ramai. Alhamdulillah lah, kami yang jualan pun alhamdulillah ekonomi kami. Kalau Sabtu Minggu tuh memang ramai pengunjung. Yang semalam ada yang dari Perawang, 13 apa kan, mobil. Ada yang dari apa Kerinci naik bus, ibu-ibu apalah, ibu-ibu masjid datang sini. Sampai kadang ada nyampe kadang anak sekolah sampai 12 bus. Sampai tak masuk bisa masuk bus ini.
2: Hari apa aja mereka datang sini?
1: Kalau anak sekolah biasanya hari-hari sekolah. Tapi kalau pengunjung yang mau ke masjid biasanya datangnya hari Sabtu Minggu yang ramai. Pokoknya kalau liburan sekolah lah, kalau liburan tuh memang ramai. Apanya dari paku, pakai paku katanya, masjidnya katanya. Yang itu yang tertariknya orang ini kan.
0: Salah seorang pengunjung, Lisa, mengaku sudah beberapa kali membawa keluarganya dan siswanya ke destinasi religi di Masjid Jami Air Tiris agar para generasi muda mengetahui sejarah menarik yang dikandung Masjid Jami ini.
3: Sudah ada beberapa kali ya Ibu ke sini, saya membawa keluarga dan anak-anak sekolah juga. Masjid Al-Jami ini letaknya di daerah Riau, Kabupaten Kampar, Air Tiris. Saya tertarik sekali di masjid ini, ada ukiran-ukiran yang menarik, bangunannya, terus ada batu yang berbentuk kerbau. Lalu di sebelah masjid ini juga ada kolam yang ada ikan-ikan terapi itu, jadi bisa untuk kesehatan kita, anak-anak jadinya menarik. Selagi ada tempat beribadah juga bisa tempat wisata.
0: Jarak tempuh menuju destinasi Masjid Jami dari Pekanbaru sekitar 52 km. Masjid ini dibuka 24 jam dan dapat dikunjungi siapa saja yang ingin mempelajari sejarah dan keunikannya.
4: Dengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan Indonesia sebagai pemimpin pasar sawit dunia tidak boleh hanya mengejar dominasi produksi, tetapi harus memastikan petani ikut menikmati hasil pembangunan industri sawit. Anggota DPR RI Komisi 10 Dapil Riau Karmila Sari soroti besaran KIP kuliah dan biaya praktik politeknik yang dinilai perlu jadi pertimbangan. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat pagi dan sampai jumpa.

Berikan demikian tadi Anda baru saja menyimak Warta Daerah Pagi dan juga Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Saatnya kembali lagi bersama RRI Bengkalis.

0: berenang ke sana kemari, tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Cool.
1: Cool. Action. Playing and action. Lagi.
2: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ai nufa be-be ita, banosa siha sarateu.
5: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
2: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bersama Arari Bengkalis, saat ini sudah menuju ke pukul 7 pagi pendengar. Saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 100.